0: kota Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
2: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
4: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
3: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksanaan program dan tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakan, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
7: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
5: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
1: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
8: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
9: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
10: Mulai naik?
9: Ya.
10: Dari berapa ke berapanya?
9: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
10: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
9: Ya.
10: Nah, itu karena apa, Mas?
9: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
10: Oh.
9: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
10: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
9: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
8: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
11: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
10: Okay. 2-3-an ya tadi?
11: Ya, 2-3-an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus, ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
8: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
14: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
13: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
14: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
15: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
14: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
16: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
14: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital, karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicola Raskin umpan ke meluk. Ada Nicola dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
20: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
21: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
20: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
21: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
20: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi, masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Saat ini kami hadirkan untuk Anda ruang publik ya, kita share tentang Hari Kependudukan atau Hari Populasi Sedunia. Ya, Hari Populasi Sedunia kembali diperingati pada hari ini 11 Juli. Peringatan ini jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan yang berpengaruh pada pembangunan, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan. Ya, Hari Populasi Sedunia atau World Population Day merupakan peringatan internasional yang diperingati setiap tanggal 11 Juli. Dan menurut penjelasan dari PBB, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kependudukan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Melalui Hari Populasi Sedunia, masyarakat diajak untuk memahami bahwa dinamika jumlah penduduk itu memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pendidikan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Dan setiap tahunnya, PBB juga mengangkat tema-tema tertentu untuk menyesuaikan dengan tantangan kependudukan yang sedang terjadi atau yang sedang menjadi perhatian global.

Dan pendengar, merujuk dari laman resmi PBB, gagasan Hari Populasi Sedunia bermula dari peringatan 5 Billion Day di 11 Juli 1987. Tanggal ini menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang mencapai 5 miliar jiwa dan memicu perhatian internasional terhadap berbagai tantangan kependudukan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1989, Dewan Pengurus United Nations Development Program merekomendasikan pembentukan Hari Populasi Sedunia. Peringatan ini kemudian mulai diperingati setiap tanggal 11 Juli untuk mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu populasi di berbagai negara. Dan menurut PBB, Hari Populasi Sedunia juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan hak setiap individu agar bisa membuat keputusan tentang kehidupan dan masa depannya secara aman, setara, dan bermartabat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari detik.com. Dan nanti di jam 9 pagi kami juga akan menghadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa berkaitan dengan Hari Kependudukan Sedunia yang diperingati pada hari ini 11 Juli.

Ya, pendengar, berkaitan dengan Hari Populasi Sedunia atau Hari Kependudukan Sedunia yang diperingati hari ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kependudukan. Selain itu, fokus utamanya juga untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan reproduksi perempuan. Akses terhadap layanan kesehatan yang layak menjadi pilar penting kesejahteraan global. Dan pemerintah di berbagai negara juga didorong untuk membuat kebijakan demografi yang berkelanjutan. Langkah nyata ini diperlukan demi menjaga keseimbangan antara populasi dan sumber daya. Nah, saat ini tantangan kependudukan itu semakin kompleks ya, akibat perubahan iklim dan dinamika ekonomi. Kerjasama internasional juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan distribusi populasi dunia. Dan Hari Populasi Sedunia mengingatkan bahwa setiap manusia itu punya peran penting. Kolaborasi semua pihak ya mendukung masa depan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Dan sekali lagi, di jam 9 pagi kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini berkaitan dengan Hari Kependudukan Sedunia.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh artificial intelligence dengan kemungkinan mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga deteksi foto tersebut buatan AI dengan kemungkinan 95% dan deepfake 85%.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda masih ditemani sama Linda juga Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Pagi ini kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa. Dan topik kita tentang wujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan. Hari ini ya, seperti informasi-informasi yang sudah Linda sampaikan sebelumnya ya, di sedari setengah sembilan gitu sampai di jam 9 pagi ini, bahwa 11 Juli ini diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia atau Hari Kependudukan Sedunia. Jadi ini topik kita berkaitan ya dengan Hari Kependudukan Sedunia yang diperingati 11 Juli hari ini. Dan peringatan ini jadi momentum begitu ya untuk mengingatkan kita bahwa isu-isu kependudukan itu bukan tentang hanya jumlah penduduk saja, tapi juga tentang kualitas hidup ya, tentang kesempatan yang setara dan juga pemenuhan hak setiap individu untuk bisa merencanakan masa depannya atau menggapai masa depannya yang lebih baik lagi. Nah, dengan tema dan juga semangat ini ya, pagi hari ini kami hadirkan untuk ada Dialog Kupang Menyapa dengan topik kita, yaitu wujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan. Ya, Linda ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 1 RR Kupang. Narasumber kami yang pertama ada Pak PKL Yance Galmin SSMSC, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Kak Linda dan pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 untuk berbagi pagi hari ini. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Gigi Iin Adriani MKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Linda dan juga selamat pagi pendengar RRI Pro 1 yang luar biasa. Selamat Hari Kependudukan Sedunia buat kita semua.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, ini mengucapkan nomenklaturnya Ibu ini memang harus
2: panjang ya.
0: Panjang dan hati-hati ya. Oke, baik, terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agustinus Brewon ST, Sekretaris Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi NTT. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Linda, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di mana saja. Senang bisa datang dan terima kasih sudah diundang ke sini.
0: Terima kasih mau sharing juga di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Ya, wujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan, kaitannya dengan Hari Kependudukan Sedunia yang memang semakin setiap tahunnya itu apa ya, PBB juga memberikan tema-tema yang sesuai dengan apa yang menjadi tren atau yang menjadi tantangan ya di masa-masa itu. Dan untuk tahun 2020 tapi ini memang ada tema-tema khusus juga yang diberikan. Nah, kalau begitu saya di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini, saya langsung saja, mohon maaf, saya mau menyapanya Pak Mikael atau Pak Yance atau ada sapaan lain supaya saya tidak salah menyapa apa Bapak?
1: Mungkin Yance.
0: Oke, baik Pak Yance. Baik, saya langsung ke Pak Yance. Ini berkaitan juga dengan Hari Kependudukan dan juga topik kita di pagi hari ini. Boleh dijelaskan atau boleh di-sharing Bapak tentang kenapa tema Hari Kependudukan tahun ini mengangkat fokus tentang orang muda? Iya, tentang orang muda dan apa maknanya itu kalau secara global juga ya, dan apa maknanya untuk kita di Indonesia dan khususnya kita di Nusa Tenggara Timur. Silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih Kak Linda dan pendengar RRI Pro 1 yang kami hormati dimanapun saudara bisa mengakses RRI. Sebagaimana yang tadi prolog oleh Kak Linda bahwa hari ini 11 Juli secara global ya kita memperingati sebagai Hari Kependudukan Sedunia. Saat ini penduduk dunia sudah 8,3 miliar. Saat ini 2020

0: itu di 2022 kemarin PBB sudah melaunching bahwa penduduk dunia 8 miliar.
1: 8,3 miliar.
0: Sekarang 8,3 miliar dan Indonesia berada di urutan keempat setelah India. Sebelumnya Cina ya, tapi kemudian Cina punya populasi agak ketat ya soal fertilitas. Kemudian dia bergeser, sekarang India nomor satu, Cina, Amerika, dan kita Indonesia. Jadi poinnya sebenarnya bukan soal 8 miliar ya. Yang kita perlu cermati dalam kaitannya dengan hari kependudukan sedunia ini adalah soal waktu yang dibutuhkan. Ketika penduduk itu bertambah antara 1 miliar ke 2 miliar, 2 miliar ke 3 miliar, sampai kepada kondisi sekarang sudah 8,3 miliar. Jadi 1 miliar itu ketika statistik global nih ya, sudah bisa ada sistem pencatatan, itu di tahun 1800 1 miliar. Kemudian menjadi 2 miliar itu terjadi pada tahun 1927. Artinya waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih 127 tahun ya. Dari 1 miliar.
1: Dari jenjang 1 ke 2 miliar.
0: 1 ke 2 miliar. Dan dari 2 miliar ke 3 miliar itu hanya membutuhkan 33 tahun. Itu terjadi pada tahun 1960. Kemudian Bapak Ibu, pendengar setia RRI, kemudian sampai dengan sekarang ini posisi 7 miliar itu sebenarnya terjadi pada tahun 2011 yang kemarin. 2011. Artinya kan sekarang 2022 8 miliar itu hanya 11 tahun. Sebelumnya dari 6 miliar itu di tahun 1999. Dan pada tahun ketika PBB melaunching 5 miliar ya, 5 miliar di tahun 1987. Waktu itu PBB melalui UNDP ya, kemudian menganggap bahwa kecepatan pertambahan atau laju pertumbuhan penduduk global ini itu harus menjadi perhatian internasional semua pihak. Karena akan isu-isu kependudukan ini akan memiliki hubungan dengan banyak aspek kehidupan manusia. Untuk itu isu kependudukan harus dibahas berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Karena penduduk yang bertambah begitu besar pasti kaitannya dengan kesehatan reproduksi, hak-hak individu, belum lagi isu lingkungan hidup dan seterusnya. Untuk itu manusia yang terus bertambah ini, dia tidak hanya hidup untuk dirinya atau generasinya dia, dia harus juga menjaga generasi yang akan datang. Dan poin saya mungkin bukan soal 8 miliar ya, tapi bahwa penduduk itu akan terus bertambah ya. Penduduk dari waktu ke waktu akan terus bertambah, tapi kan bumi tempat kita pijak, tempat kita hidup nih, tidak akan bertambah sejengkal pun. Tidak akan bertambah sejengkal pun. Dengan demikian bahwa isu kependudukan perlu menjadi perhatian semua sektor, tidak hanya BKKBN, namun semua kementerian dan lembaga, karena secara definisi sebenarnya kependudukan itu artinya menghubungkan aspek demografis ya dengan aspek pembangunan lainnya. Aspek demografis itu hanya tiga, itu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Itu pasti dari tiga aspek ini misalnya kita akan keluarannya ada muncul jumlah penduduk, laju pertumbuhan, ada akan muncul tuh struktur penduduk, ada yang penduduk tua, penduduk muda, lalu kemudian rasio jenis kelaminnya antara berapa banyak sih laki-laki dan perempuan, belum lagi isu lingkungan dan sebagainya. Dan itu pasti memiliki hubungan timbal balik dengan proses dan hasil pembangunan di sektor yang lain, di sektor lain, sehingga ini memiliki hubungan yang timbal balik gitu. Dan BKKBN sebagai kementerian yang menggawangi aspek kependudukannya, terutama dari aspek pengendalian kuantitas, pengendalian jumlah ya, kita population policy-nya atau kebijakan kependudukan yang berlaku di Indonesia ini adalah sekarang bagaimana pengelolaan kependudukan menuju ke arah penduduk tumbuh seimbang. Penduduk tumbuh seimbang itu indikatornya adalah angka TFR atau total fertility rate itu di angka 2,1. Artinya bahwa setiap wanita usia subur sampai dengan akhir masa reproduksinya memiliki anak itu hanya 2 gitu. 2,1 makanya seperti itu. Jadi secara teori juga TFR ini tidak boleh di bawah 2,1 gitu. Atau di bawah 2 lah. Karena kalau di bawah 2 itu akan pada kondisi tertentu akan terjadi loss generasi gitu. Karena penduduk ini apapun itu adalah modal sebenarnya, aset gitu. Penduduk ini adalah aslinya harus dijaga pada tumbuh seimbang. Dan memang secara nasional kita sudah sampai pada angka itu. Sekarang 2,13 ya. Walaupun secara provinsi kita Nusa Tenggara Timur ini masih di angka 2,72, masih tinggi. Itu maknanya bahwa setiap wanita usia subur di NTT ini masih kurang lebih 3 anak gitu, rata-rata ya, agregat itu 3 anak. Jadi dari aspek ini mungkin kebijakan kependudukannya itu menuju ke situ ya. Sehingga apabila TFR 2,1 ini tetap dipertahankan dalam waktu yang lama, kita akan masuk pada kondisi namanya replacement level. Artinya satu perempuan yang seorang ibu ya, dia akan digantikan oleh hanya satu anak perempuannya. Nah, satu anak perempuan ini nanti yang akan meneruskan pola reproduksi mamanya kan. Jadi penduduk tetap pertama, tetapi kecepatan perubahannya bersifat konstan. Karena yang menggantikan itu hanya satu anak perempuan. Itu kalau seandainya tetap konstan di 2,1. Nah, penduduk ini kan modal ya, modal pembangunan. Untuk itu penduduk besar itu adalah aset sesungguhnya Bapak Ibu ya. Namun demikian tantangannya adalah apakah penduduk yang besar itu berkualitas atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu tantangannya, apakah dia berkualitas atau tidak. Nah, kualitas penduduk bisa kita lihat ya dari berbagai indikator kualitas penduduk seperti aspek kesehatan, angka harapan hidupnya seperti apa, infant mortality rate-nya seperti apa, maternal mortality rate-nya seperti apa, kasus stunting, gizi buruk dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Belum lagi dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah, aspek ekonomi, pendapatan per kapitanya, pengangguran dan seterusnya. Sehingga hari kependudukan ini memang momentum ya untuk meningkatkan kesadaran kita semua ya akan isu-isu kependudukan.
1: Okay.
0: Selanjutnya Kalinda mungkin kaitkan dengan tema ya. Mengapa tema hari kependudukan berkaitan dengan generasi muda gitu? Perlu kita ingat bersama bahwa sebagian besar ya penduduk Indonesia termasuk NTT ini, sekarang penduduk Indonesia sudah 284 ya.
1: 284.
0: Jadi di menurut Supas 2025 yang kemarin dipublish BPS itu ada penambahan dari sensus penduduk 2020 270 juta jiwa menjadi 284. Dan kita di NTT ini hasil Supas juga sudah 5,74 penduduk 5,7 ya penduduk NTT. Dan sebagian besarnya itu terdiri dari generasi milenial ya, milenial, generasi Gen Z atau Gen Z,
1: Gen Z ya,
0: dan post Gen Z atau tadi generasi Alpha,
1: Alpha
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi ya mereka yang usianya yang lahir setelah tanggal tahun 1980 ya, artinya yang usia 45 tahun ke bawah itu mendominasi. Itu artinya kan ini kelompok yang generasi masa depan. Generasi masa depan, untuk itu bahwa betul-betul harus dipersiapkan karena mereka adalah harapan keluarga, harapan daerah dan harapan republik ini.
1: Okay.
0: Sehingga harus dikelola dengan baik, pendidikannya baik, memiliki skill, terus terserap di dalam lapangan kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja itu sendiri.
1: Okay.
0: Tentu ya Kalinda, kondisi ini tidak, kondisi idealnya tidak segampang ya.
1: Yeah.
0: Karena tantangannya sangat banyak, sangat kompleks. Mulai dari kesempatan kerja yang terbatas, kualitas hasil pendidikannya, ini kita lihat dari pengangguran sarjana yang cukup besar juga ya.
1: Oke.
0: Belum lagi pernikahan dini, seks pernikah, nafsa, kekerasan seksual, kekerasan dari rumah tangga, banyak sekali. Itu adalah tantangan-tantangan. Makanya ini kemudian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengangkat tema generasi muda ini dalam memperingati Hari Kependudukan Sedunia pada hari ini.
1: Baik, ya. Jadi memang penduduk itu merupakan aset begitu ya, tapi tidak kebablasan juga begitu, tidak harus secepat itulah gitu ya pertumbuhan atau lajunya pertumbuhan penduduk ini, dan perlu untuk diperhatikan soal kualitasnya, tidak hanya soal jumlahnya saja yang dia bisa bertambah dalam waktu yang begitu cepat ya dari waktu ke waktu, tapi perlu berkaitan juga dengan diperhatikan juga tentang kualitasnya. Dan apa gunanya kalau misalnya kita punya penduduk dengan kebanyakan ya usia-usia yang produktif begitu ya Bapak ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Kan generasi milenial sampai alfa itu kan usia-usia yang produktif, usia-usia yang lagi semangat-semangatnya untuk beraktivitas ya, menggapai mimpi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kualitasnya tidak begitu baik ya, apa yang bisa dilakukan ya, untuk benar. Diri sendiri, untuk keluarga, untuk daerah tempat tinggal kita, tempat kita berada. Baik, saya terima kasih Bapak. Ya. Saya lanjut ke Ibu Iin, ya Ibu, ini dari perspektif pemerintah daerah, apalagi ini Ibu mengayomi tentang perempuan, anak gitu ya, tentang penduduk, tentang keluarga bercerita juga di wilayah NTT. Kalau dari perspektifnya Ibu di Dinas P2KB P3A, benarkah Ibu?
2: P3A,
1: P2KB, betul. Ya ini bagaimana nih soal apa yang kita bicarakan berkaitan dengan hari kependudukan ya, dan tema kita tentang orang muda yang tadi sempat disinggung oleh Pak Yace bahwa kalau kita Indonesia ataupun di NTT ini lebih banyak jumlahnya adalah generasi milenial, Gen Z dan generasi alpha, usia 45 tahun ke bawah, usia-usia yang lagi giat-giatnya begitu. Silakan Ibu.
2: Ya, terima kasih Kak Linda dan juga semua pendengar RRI Pro 1. Jadi tugas DP3A P2KB ini agak-agak ngomongnya agak ribet.
1: Harus ya, hati-hati
2: karena panjang tugasnya. Yeah. Sebetulnya dari nama yang panjang itu mempunyai tugas itu tiga. Ya, dapat mandat yaitu bagaimana perempuan berdaya, bagaimana anak terlindungi dan keluarga berkualitas. Tiga itu saja, tapi tiga itu ternyata tidak mudah ya.
1: Itu satu keluarga utuh, Ibu.
2: Satu keluarga utuh dari mulai bayi sampai lansia itu semua diurus. Jadi faktor keluarga ini mempunyai dampak pada semua aspek. Jadi kalau yang dikatakan Pak Yance tadi masalah ada stunting, ada kemiskinan, ada pendidikan dan lain sebagainya, sebetulnya masalah itu ujungnya pada keluarga. Keluarga yang belum berkualitas. Nah, kita kalau bicara tentang generasi muda, jadi bonus demografi ini kan sebetulnya kita harapkan untuk bisa mengangkat kualitas kita, karena yang produktif lebih banyak kan gitu. Tetapi bisa dibayangkan kalau produk yang produktif dan banyak ini ternyata bermasalah. Maka akan menjadikan kita masalah juga. Jadi bukan dapat bonus demografi yang positif, tapi dapat bonus masalah gitu. Ya karena tadi kualitasnya tidak bagus. Nah, bagaimana tentang pemuda ya? Sebetulnya dari orang muda di NTT kita mempunyai beberapa strategi nih. Jadi sebenarnya pemuda di NTT ini bukan sekedar objek pembangunan, tetapi dia itu sebetulnya aktor. Nah, ini yang kita harus optimalkan, karena kalau tadi salah kelola artinya bukan dapat bonus yang positif, dapatnya bonus masalah. Jadi yang pertama, kita membuka ruang partisipasi publik. Jadi kita mempunyai forum anak. Sebetulnya anak ini aspirasinya ini banyak sekali yang kadang tersumbat. Jadi aspirasinya itu tersumbat sehingga bisa disalurkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini minim wadah formal, makanya kita membuat wadah formal yaitu forum anak. Itu ada dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional ada. Itu ada jejaring. Jadi kita membuat wadah itu, memfasilitasi dan mengoptimalkan forum anak di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan di desa. Jadi kalau dulu tuh apa ya, Karang Taruna apa sekarang kita memiliki forum anak ini yang secara berjenjang terkoordinasi dengan baik. Nah, aksi nyata melibatkan perwakilan generasi muda sebagai pelopor dan pelapor dan juga perencana pembangunan ini juga kita aktifkan. Karena apa? Pemuda ini jadi bisa jadi pelopor, bisa jadi pelapor, tapi juga dia bisa juga terlibat dalam perencanaan pembangunan. Makanya pada musrenbang dari mulai desa, kabupaten, kota sampai provinsi bahkan tingkat pusat kita libatkan aspirasi. Jadi mereka kita berikan ruang untuk bersuara. Jadi biasanya mereka menyampaikan apa suaranya itu di depan gubernur, di depan bupati dan semua pejabat-pejabat yang melakukan musrenbang itu sehingga aspirasinya itu bisa didengar. Kemudian kita juga mesti ada program yang mengamankan masa depan mereka lewat pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini juga penting, Kak. Karena bukan cintanya yang terlarang ya, tapi waktunya yang belum tepat. Seringkali kan gitu. Jadi cintanya bukan terlarang, tetapi waktunya belum tepat untuk membuat suatu pernikahan. Karena khawatirnya kalau memang belum siap secara fisik, secara mental, dan juga secara finansial, sosial ya, itu akan menambah masalah lagi, melahirkan masalah-masalah baru ini, karena memang keluarga belum siap. Nah, ini kita juga mengawal ini, karena sebetulnya pengendalian penduduk itu bukan supaya tidak bertambah saja, tidak, tapi namanya pengendalian ya, kalau kurang ya disupport, kalau kebanyakan direm, kan direm, begitu, supaya terkendali gitu. Jadi tidak hanya dilarang, kok dilarang tidak ada pertumbuhan penduduk juga bahaya. Jadi mesti seimbang. Nah, ini yang kita perlu edukasi kepada mereka, bagaimana apa namanya KIE berkaitan dengan calon pengantin dan remaja, jangan sampai mereka menghasilkan masalah baru. Contohnya, stunting sudah tinggi di NTT, bukan berkurang tapi tambah. Karena apa? Yang pernikahan yang belum siap tadi menghasilkan stunting baru. Dan juga koordinasi lintas sektor untuk penurunan stunting ini dimulai dari kesehatan fisiknya harus prima, persiapan pernikahan dan lain sebagainya. Jadi mulai remaja itu sudah kita kawal. Tentunya DP3AP2KB ini bukan kerja sendiri, karena kita ini cross-cutting isu. Jadi isu yang kami urus itu berpotongan dengan OPD-OPD lain. Jadi kita selalu berkoordinasi di bawah pemerintah, dikoordinasi dengan baik. Mungkin itu, Kak.
1: Ya. Baik, karena kan relate juga ya dengan BPK, BKKBN gitu ya, betul. Dan instansi-instansi yang lainnya yang juga punya apa ya, kerjaan yang mungkin punya hubungan lah, betul, gitu ya, dengan anak, perempuan, dan keluarga.
2: Keluarga, kan kalau pendidikan berarti harus merangkul dinas pendidikan, karena anaknya ada di sekolah, tapi anak yang tidak sekolah berarti dengan PM karena dia ada dalam masyarakat dan lain sebagainya, saya rasa.
1: Oke, banyak hal ternyata yang harus dipikirkan. Banyak gitu ya, kalau misalnya tadi sempat disinggung kalau dia tidak seimbang gitu ya, dijaga 2,1 cukup 2 gitu, tapi kalau lebih, aduh ini bagaimana caranya ya untuk direm, tapi kalau misalnya kurang,
2: gak ada, aduh, bahaya
1: nanti
2: juga,
1: kayak Jepang lagi kita ya
2: ngajak-ngajak penduduk,
1: Baik, terima kasih. Saya lanjut lagi gini untuk ke Pak Agus kah saya menyapa, atau ada sapaan lain Bapak?
3: Saya dipanggil, biasanya dipanggil Pak Gusti aja.
1: Pak Gusti, baik. Ya Pak Gusti, ini dari sisinya PKBI ini boleh di sharing begitu ya Bapak ya, tentang kalau dari sisinya PKBI untuk temanya berkaitan dengan orang muda untuk masa depan. Ini dalam upaya juga untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda kita ya di Nusa Tenggara Timur, seperti apa? Silakan.
3: Terima kasih Kak Linda dan pendengar RRI di mana saja berada. Ya, saya senang karena hari ini kita mendiskusikan soal tema besar tentang kependudukan, tapi lebih spesifik kita memberi atensi pada isu generasi muda. Dan saya tahu bahwa PKBI sebagai salah satu lembaga masyarakat sipil yang sudah ada di Indonesia dari tahun 50-an, di NTT sejak 1988. Jadi kita sudah sama-sama sebenarnya dengan pemerintah, dan saya bersyukur bahwa selama ini dua narasumber ini menjadi co-partner kita, jalan sama-sama, sehingga kami juga di masyarakat sipil tidak pernah merasa bahwa kami jalan sendiri. Tapi ya untuk kesekian kalinya ini Ibu In bisa mengundang kami, kadang juga kami mengundang beliau, apalagi Pak Yance, ini kita tandem. Karena paradigmanya kita bahwa urusan tentang yang lain-lain sebenarnya sudah dijelaskan oleh dua narasumber dengan sangat baik. Bahwa kita meyakini bahwa urusan kependudukan, terutama juga isu generasi muda, ini tidak bisa diurus sendirian oleh satu institusi. Tiap institusi punya kekuatan yang bisa kalau dikolaborasikan, ini kan menjadi satu kekuatan. Ini persoalan problematika tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya. Nah, untuk menghadapi itu, tentu kita punya kita punya kebutuhan untuk saling berkolaborasi dengan mengidentifikasi apa yang bisa kita buat masing-masing. Nah, PKBI mengambil peran isunya kalau remaja memang sejak dulu ya PKBI sudah punya program terkait remaja. Jadi kita memang di PKBI lebih menggunakan term remaja ya sebenarnya 10 sampai 24 tahun menjadi satu kelompok strategis. Pendekatan kami itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan narasumber, yaitu memandang remaja atau orang muda ini bukan hanya menjadi beban, tapi mereka sebenarnya punya kekuatan. Kalau kita memandang mereka sebagai beban, ya itu kita akan terus negatif, ada aura negatif terus karena merasa mereka jadi sumber masalah.
1: Semakin berat pikirnya, aduh ini bagaimana ya, caranya ya supaya mereka itu, ini begini ya.
3: Itu gitu kan,
1: ya.
3: Nah, jadi cara pandang akan menentukan sikap kita. Kalau kita melihat mereka adalah kekuatan yang tadi kita yang diharapkan juga oleh Ibu In bahwa ini harusnya menjadi bonus demografi yang positif.
1: Positif ya.
3: Nah, maka pola pendekatan kita juga akan menjadi berbeda. Misalnya kita menempatkan mereka itu kalau di PKBI orang-orang muda itu sebagai misalnya mereka yang merencanakan programnya. Ya, kita yang diduga tidak terlalu muda lagi. Saya waktu terima undangannya kita jangan, ya saya masih lebih muda lah ini. Masih masuk di kategori yang disebut Pak Yance tadi.
1: Oh gitu. Generasi itu ya.
3: Ya, jadi kita mesti percaya bahwa mereka mampu dan mereka memikirkan, merencanakan dengan bahasa versi orang muda. Okay. Kadang-kadang yang kita sering alami juga tuh Kak Linda dan juga pendengar Bapak Ibu semua, itu adalah ada kesenjangan antara niat kita dengan praktik di dalam sehari. Karena apa? Karena bahasa yang dipakai kan orang muda nih kan kadang ada sesuatu yang berbeda. Dan kitalah yang mesti mulai, kadang-kadang kita kan habis, oh ini masalah orang muda, lalu kita melakukan pendekatan dengan cara orang dewasa. Lalu kita bilang anak muda ini ke mereka tidak, kita memberi nasihat dan macam-macam, dan akhirnya ada kesenjangan di situ.
1: Berpikir bahwa caranya kita itu akan cocok dengan caranya mereka, gitu ya, dan akan disetujui oleh mereka. Berpikir bahwa kita kan udah tahu nih, sudah lewat ini.
3: Dan kadang-kadang ini tidak semua ya, tapi kadang ada juga apa ya, ada kesenjangan karena kita merasa kita tahu apa yang paling pas untuk orang muda. Kita selalu ada di situ. Padahal sebenarnya anak muda punya karakteristik, tantangan, problematika sendiri. Nah, PKBI memandang bahwa apa tema hari ini menjadi sangat relevan. Kita tidak bisa bicara keluarga, kita tidak bisa bicara tentang negara ini kalau orang muda kita abai. Okay. Ya, karena orang-orang muda ini yang akan kita siapkan menjadi calon-calon keluarga di masa depan. Kalau mereka tidak kita karyakan, kita tidak libatkan, kita tidak dengar suaranya dengan ikhlas, ini agak sulit. Nah, PKBI juga punya kekasannya yaitu dengan pendekatan yang inklusi. Kenapa? Karena orang muda ini tidak yang baik-baik saja. Fakta kita di kehidupan kita, mereka punya anak muda ini kan dengan beragam persoalan. Ada yang terjebak narkotika, ada yang terjebak di masalah-masalah seperti prostitusi, HIV, dan berbagai isu-isu yang mungkin tidak disenangi oleh banyak orang. Nah, pada kelompok-kelompok muda yang ini, gimana caranya? Nah, di PKBI kita juga memberi atensi ini. Karena hidup kita ini tidak flat. Tidak semua anak-anak baik saja. Tidak anak-anak yang taat sembahyang saja. Kan ada juga problem anak-anak yang bermasalah yang kita lihat setiap hari. Makanya di PKBI ada juga layanan psikologi yang kami siapkan, konseling. Kita tidak ribut saat kejadiannya sudah terjadi. Tetapi justru kita memetakan karena anak-anak muda kita ini kan problemnya macam-macam. Hari-hari ini misalnya isu kesehatan mental menjadi perhatian kita.
1: Mental health.
3: Ya, mental health. Tapi pertanyaannya sangat sederhana. Kalau anak muda yang gelisah secara mental, dia tinggalnya di Amfoang, dia mengakses layanan di mana? Dia berkeluh kesah ke siapa? Kan kadang-kadang paradigma kita kan melihat anak muda hanya ada di kota yang di samping Lipo. Padahal kan anak muda Nusa Tenggara Timur, anak muda Indonesia, ada juga di Naikliu, ada juga di Alor, ada juga di Adonara, ada juga di Manggarai Timur di kampungnya Pak Yance yang jauh itu. Dan pada saat
1: bagaimana caranya mereka
3: bisa mengakses, jadi itu, cara pandang kita menempatkan bahwa anak muda kita beragam dan dia bisa saja punya soal-soal, tapi dia jauh dari layanan. Maka kami juga senang karena pemerintah provinsi melalui Ibu Inan, teman-teman, nama dinasnya kan agak rumit saya sebut, jadi saya kalau beliau memang jadi figur yang jadi penghubung kami ya sebenarnya. Dan BKKBN saya lihat memang kita bergerak sama-sama, dan kita melihat anak muda ini bukan hanya sekedar menjadi objek, kalau pelatihan mereka dengar, sambutan mereka dengar, tapi mereka adalah aktor-aktor utama. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau anak muda diberi ruang, dan kita tahu sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa perubahan itu terjadi karena dimotori oleh orang muda. Maka tema hari ini sangat relevan dan kami berterima kasih. RRI juga berperan penting karena memberi ruang untuk publik mendapat pencerahan melalui isu-isu yang seperti ini, tidak saja hanya hiburan, nyanyi, lagu, dan macam-macam. Terima kasih untuk itu. Dan terima kasih BKKBN, Ibu In, dan teman-teman. Kita sama-sama melihat bahwa orang muda mesti menjadi alasan strategis kita untuk memperkuat respon kita bersama. Saya kira itu.
1: Iya, supaya ya seperti yang disampaikan Ibu In tadi ya, bonus demografi, kita punya orang-orang muda yang begitu banyak gitu ya, tapi harusnya menjadi bonus yang positif, positif gitu ya. Bukan bonus yang menggelisahkan. Ya memang mungkin masalahnya teman-teman orang muda ini punya masalah yang sama, misalnya mental health, tapi caranya mereka untuk bisa mengcover atau mengatasi itu pasti akan berbeda-beda.
3: Betul.
1: Dan ya itu salah satu tergantung juga bagaimana akses yang bisa mereka dapatkan.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Dan memang orang muda, Kak Linda, memang kita beragam, tidak sama.
1: Iya.
3: Sehingga pendekatan kita juga tidak bisa flat untuk semua kelompok orang muda. Karena kalau maunya kita kan semua yang seperti tadi Bu In bilang, yang positif, bagus. Tapi kan hari-hari ini kalau kita baca media sosial saja, begitu banyak problem, belum satu selesai sudah satu lagi, satu-satu. Sehingga memang kita di PKBI coba juga adaptif, inklusif. Artinya pada kelompok-kelompok ini kita juga memberi ruang yang sama, menghargai, paling kurang kita bisa mendengar ketika mereka bicara.
1: Iya, ya kalau di berbagai macam media kita bisa dengar nanti hari ini adik-adik SMP buat A gitu ya,
3: betul, besok betul.
1: Adik-adik SMA itu bikin B gitu ya, tahu-taunya teman-teman kuliah kakak-kakaknya buat C. Aduh, yang pekerja muda juga dengan berbagai macamnya gitu, dan itu ya memang menjadi tantangan dan warna lain lah gitu ya, warna lain dari generasi muda saat ini ya, sesuai juga dengan topik kita, bagaimana wujudkan harapan dan aspirasinya mereka yang perlu ruang untuk disampaikan gitu. Dan tadi sempat sudah disinggung oleh Ibu Iin. Baik, saya kembali ke Pak Hyace. Bapak, ini tadi datanya juga sudah share gitu ya, ternyata teman-teman orang muda ini, generasi muda ini butuh ruang gitu ya, untuk bisa share sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan positif, itu yang diharapkan supaya tidak dipungkiri ada warna lain lah gitu, ada warna lain, hitam abu-abu dan lain sebagainya, tapi setidaknya meminimalisir itu gitu. Dari BKKBN sendiri adakah gitu ya, sebelum kita lanjut lagi, adakah ruang untuk itu, kan sesuai juga dengan tema kita ya, bagaimana bisa mewujudkan harapannya mereka, aspirasinya orang muda ini untuk hari ini dan masa depan. Silakan, boleh di share Bapak.
0: Ya, terima kasih ya. Memang melanjutkan yang Kak Gusti sampaikan, jadi sangat kompleks ya persoalan orang muda saat ini. Belum lagi kalau kita tarik dengan digitalisasi segala macam tuh, rupa-rupanya banyak sekali hal yang dulu orang tua tidak hadapi, sekarang ketemu dengan ketika anak mengasuh anaknya gitu.
1: Benar, satu postingan itu, satu postingan atau kata-kata dalam postingan yang mereka baca untuk ditujukan ke mereka itu punya dampak yang sangat
0: besar gitu. Untuk itu memang ya pendekatan kepada anak muda itu memang ya dari semua aspek ya. Tapi yang paling yang menjadi konsen BKKBN mungkin DP3AP 2KB juga itu adalah keluarga, kembali ke keluarga. Karena pembentukan karakter itu kembali ke keluarga. Memang BKKBN itu mungkin masyarakat ya mengenal itu alat kontrasepsi. Kalau alat kontrasepsi itu kan berarti kepada pasangan usia subur ya. Tetapi sesungguhnya program kita tuh sepanjang siklus hidup ya, termasuk anak muda. Karena anak-anak muda itu kan calon calon membentuk keluarga. Jadi mereka harus betul-betul dipersiapkan dirinya agar betul-betul sudah waktunya, baik waktunya ini sudah dari aspek psikologinya oke, aspek ekonominya, kematangan-kematangan lain juga oke, baru masuk ke dunia rumah tangga gitu. Untuk itu kita mempersiapkan, kalau untuk orang yang sudah berkeluarga namanya keluarga berencana ya, KB ya, tapi kepada orang yang belum menikah itu kita namanya generasi berencana.
1: Generasi berencana.
0: Iya, atau kita singkat dengan genre gitu.
1: Oh, genre.
0: Genre ya, generasi berencana. Artinya generasi anak-anak muda, bagaimana mereka tidak terjebak dalam perilaku-perilaku yang tidak diinginkan ya, yang kemudian menyebabkan dampak yang sangat besar untuk perjalanan hidupnya ke depan. Misalnya putus sekolah, misalnya harus menikah belum waktunya karena kecelakaan, salah bergaul dan seterusnya. Untuk itu genre ini diimplementasikan di melalui berbagai metode ya. Salah satunya kita membentuk apa yang disebut dengan pusat informasi konseling remaja ya. PIKR ya, PIKR atau pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja.
1: Okay.
0: Itu memang pendekatannya dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Itu bersinggungan sih sama di situ ada forum anak juga. Biasanya anak-anak remaja yang aktif di forum anak itu juga anggota genre itu. Karena genre ini tidak ada peran orang tua di situ. Genre itu dibentuk bisa di sekolah, SMP, SMA, atau di komunitas keagamaan ya, misalnya di lembaga-lembaga, di klasis, di paroki, apa segala macam, itu ada kelompok-kelompok anak remaja kita bentuk di situ. Dan yang menjadi narasumber itu adalah remaja itu sendiri. Memang tugas kami adalah bagaimana kemudian memberikan edukasi, menyiapkan 1-2 anak remaja yang berpengaruh di komunitasnya untuk diisi dengan pemahaman yang utuh tentang kesehatan reproduksi remaja, supaya nanti kemudian dia yang menjadi narasumber kepada kelompoknya. Karena kita tahu bahwa kalau orang tua yang bicara belum tentu anak-anak itu suka ya, gaya bicaranya saja sudah beda dan seterusnya. Ya, makanya genre itu sebenarnya wadah yang digandrungi anak-anak muda. Kegiatannya macam-macam. Memang kita ada pemilihan duta genre sebagainya itu. Itu mereka tuh tidak sekedar kemudian masuk ajang, tapi kemudian diuji gitu. Di karantina diuji, dites kemampuannya, termasuk kemampuan untuk melakukan KIE di hadapan sesama remaja yang lain. Lalu ada kegiatan sekolah siaga kependudukan, itu juga ada program yang masuk ke sekolah-sekolah. Itu bersinggungan dengan pikir remaja tadi. Cuman ini bagaimana isu kesehatan reproduksi, isu dinamika kependudukan tadi itu ya, jumlah penduduknya semakin besar. Sekarang NTT ini sudah masuk ke aging population ya, karena jumlah penduduk tua kita sudah 9,4 ya, hampir 10%. Secara teori kalau suatu daerah itu sudah 10%, itu masuk kategori penduduk tua. Nah, isu-isu ini kita integrasikan di dalam mata pelajaran di sekolah. Makanya ada sekolah-sekolah yang kami coba masuk, kita advokasi, kita ketemu supaya dibentuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Cuma banyak hal yang kita lakukan agar betul-betul anak remaja itu terhindarkan dari risiko pernikahan dini, seks pernikah dan nafsa.
1: Okay.
0: Itu mungkin kegiatan-kegiatan
1: PKKBN. Baik, itu kegiatannya. Jadi tadi sempat disinggung Pak Yance bahwa PKKBN berkaitan juga dengan keluarga gitu ya Bapak ya, dan dengan keadaan-keadaan yang sekarang, dengan tantangan yang tadi sempat disinggung oleh Bapak di awal tadi, ini bagaimana perannya Papa Mama nih ya, untuk bisa mendukung anak-anaknya supaya bisa tadi mencapai harapannya, impiannya. Dan kayaknya kita baru kemarin ya memperingati Hari Keluarga Nasional ya, baru beberapa waktu kemarin juga. Silakan.
0: Ya, benar sekali ya. Memang tetap konsen kembali kepada keluarga. Untuk itu ada beberapa program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ya. Salah satunya adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
1: Ayah Teladan Indonesia.
0: Atau GATI, biasa disingkat dengan GATI. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, gerakan ini adalah sebuah gerakan. Namanya gerakan berarti sesuatu yang lahir dari bottom up ya, dari masyarakat ya. Kita menggugah nurani dan respon masyarakat agar meningkatkan keterlibatan ayah di dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Artinya pengasuhan itu harus menjadi kolaborasi antara
1: Papa dan Mama.
0: Papa dan Mama. Iya. Yang biasa terjadi di masyarakatnya kan
1: Mama.
0: Mama.
1: Dikit-dikit itu.
0: Ya, karena ayah sering di ayah itu tanggung jawabnya adalah mencari nafkah, kan sering seperti itu. Kemudian pengasuhan diserahkan kepada mama gitu. Padahal sebenarnya peran ayah itu sangat besar. Dan GATI ini sebenarnya itu lahir dari potret yang disebutin fatherless ya. Sesungguhnya Indonesia ini ada hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2025. Itu satu dari empat keluarga di Indonesia yang memiliki anak itu masuk dalam kondisi fatherless. Ya, itu satu karena angkanya 25% ya. Dan NTT hampir sama dengan capaian nasional. Satu dari empat keluarga yang memiliki anak itu sebenarnya mengalami fatherless.
1: Tinggi nah, berarti ya Bapak?
0: Cukup tinggi.
1: Oke.
0: Jadi fatherless ini mengacu pada situasi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan ayah yang bermakna. Sosok ayah ya. Hal ini tidak terbatas pada kasus ayah hadir secara fisik ya, tetapi juga keterlibatan ayah secara emosional. Walaupun tinggal satu atap, tapi apakah kemudian ayah terlibat nggak di dalam tumbuh kembang anak? Ini ini soal emosionalnya. Kadang-kadang karena tugas tadi mencari nafkah, ketika sampai di rumah dia sibuk ke tetangganya nongkrong, atau mungkin di rumah main HP, anaknya tidak damping karena itu merasa tanggung jawabnya adalah mama gitu. Jadi kadang-kadang fenomena bahwa sosok ayah ini yang tidak hadir secara fisik ya, mohon maaf, mungkin karena kematian, perceraian, atau karena kerja mungkin di beda daerah ya. Tetapi kan kalau ketidakhadiran ayah secara emosional itu lebih kepada paradigma pengasuhan ya. Paradigma pengasuhan yang keliru, yang mungkin karena menganggap bahwa tadi ya, pengasuhan itu hanya menjadi tanggung jawab istri saja atau mamanya saja. Padahal sesungguhnya ketika ayah ikut terlibat tuh banyak sekali aspek-aspek emosional yang kemudian akan lahir dari tubuh kembangnya anak itu.
1: Memberikan hal yang positif ya.
0: Hal yang positif.
1: Anak-anak.
0: Iya, anak menjadi percaya diri, kemampuan sosial bergaul dan dengan sesama itu semakin tinggi. Bahkan dalam berbagai riset akan menunjang prestasi akademik ya, prestasi akademik. Jadi banyak sekali. Untuk itu implementasi GATI ini salah satunya itu adalah kita ada namanya GEMAR ya, gerakan mengambil raport, dan GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah.
1: Oh ya, hari Senin nanti ya, boleh dilihat
0: minggu
1: ya.
0: Minggu depan ini ya. Ya untuk ini kita bangun dari gerakannya. Okay. Selain itu mungkin kita ada secara populasi ya, kita ada himbauan surat edaran dari pimpinan daerah kita. Nah itu juga, tapi bukan karena kita ada himbauan itu, tapi kita ingin membangun kesadaran kolektif kepada semua ayah yang punya anak, ada anaknya di sekolah, ayo hari pertama masuk sekolah kita antar mereka gitu.
1: Jadi pemicu semangat tersendiri untuk anak-anak ketika mereka sekolah ya.
0: Itu hal kecil ya, hal kecil tapi saya yakin punya dampak yang
1: cukup
0: besar.
1: Punya dampak yang besar, sekolah otomatis ke pendidikan, pendidikan otomatis ke kualitas sumber daya seseorang gitu ya. Dan itu punya pengaruh sekali ke masa depannya juga. Oke, baik ya, saya ke Ibu Iir. Ibu tadi sedikit singgung, walaupun Ibu tadi sudah sempat menyinggung soal ruang yang diberikan oleh Dinas P3AP 2KB. Ruang seperti apa boleh sedikit di-share dan sedikit menyinggung juga tentang keluarga, karena kan Ibu juga mengerti tentang keluarga yang sangat mendukung generasi muda kita untuk wujudkan harapan dan menggapai apa yang menjadi harapan di masa depannya. Silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Linda. Jadi sebetulnya apa yang kita garap ini, yaitu tadi yang dikatakan kita ini kerja tandem ya. Jadi saling mensupport,
1: teamwork.
2: Jadi kita kerja tim karena nggak mungkin sendiri-sendiri. Jadi tadi yang dikatakan berbagai program yang sudah di buat oleh BKKBN tentunya harus diimplementasi sampai bawah ya. Makanya pemerintah provinsi ini Bapak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran Gubernur nomor 400.251 yang keluar tanggal 1 Juli berkaitan dengan tadi GAMAS, kemudian gerakan mengambil rapot, gerakan untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah ya. Sebetulnya Pemda bukan cuma sekedar mengeluarkan surat-surat begitu saja, tapi sebetulnya sedang membangun fondasi bagi generasi muda yang lebih tangguh. Sebetulnya itu. Halnya kayaknya kecil, momennya sederhana. Tetapi ini menciptakan kenangan yang berharga. Jadi bagi anak mungkin perjalanan singkat dengan ayahnya, kemudian bergandengan tangan, diantar ke sekolah, itu adalah sebuah langkah besar. Sepertinya cuman aktivitas yang singkat, tetapi menjadi langkah besar untuk menuju masa depan anak yang lebih baik. Mm-hmm. Nah, kenapa Bapak Gubernur juga sampai mengeluarkan surat edaran ini? Bahkan beliau sendiri juga sudah sampaikan, saya juga harus nganter anak ke sekolah ini. Mm-hmm. Artinya apa? Memberikan kesempatan bagi pegawai-pegawai Pemprov juga, dan juga diharapkan pegawai swasta juga, ini kesempatan hari pertama sekolah bagi seorang anak, ini kan sesuatu yang luar biasa,
1: langkah awal untuk pendidikan mereka.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Nah, ini kenapa kok ini menjadi penting? Ini bagian daripada kami membangun keluarga tadi. Kan segala masalah stunting dan lain, masalah sosial yang banyak sekali tadi disebutkan, itu bermulanya dari keluarga. Kalau keluarganya kuat, itu masalah baru muncul sedikit sudah bisa diantisipasi. Tetapi ini kan keluarga ini yang harus kita bangun menjadi berkualitas. Nah, mengapa kok Gamas yang sepertinya hal yang sederhana yang mengantar ke sekolah di hari pertama, kebetulan besok Senin ini kan hari pertama. Karena memang membangun hubungan anak dan juga orang tua, terutama ayah, sebenarnya tidak harus ayah ya, tetapi karena biasanya ibu, makanya gerakannya ayah gitu.
1: Kebanyakannya mama ya.
2: Bagus juga kalau mama papa bisa, itu lebih bagus ya. Ya, itu membangun hubungan keluarga yang lebih baik dan memberikan dukungan serta motivasi anak ini menjadi lebih semangat dalam belajar, dan juga ada rasa percaya diri dan kebahagiaan anak. Jadi, rasa percaya diri. Coba bayangkan tuh, kalau yang lain diantar orang tuanya, terus dia sendiri, pastikan dalam hati mungkin tidak kelihatan ya, tetapi di dalam hati secara psikis itu tertanam. Dan juga mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan. Ini yang penting. Selama ini kan urusan dalam negeri ibu, bapak urusan luar negeri. Nah, sekarang bermasalah lagi kalau ibunya juga urusan ke luar negeri juga, karena sekarang kan wanita juga berkarir. Nah, terus siapa yang ngurus anak? Bapaknya enggak, ibunya yang dulunya mungkin seperti itu, karena dulu ibu tidak kerja, tapi sekarang banyak ibu yang mungkin berkarir lebih
1: juga. Ya.
2: Jadi ini akan jadi masalah. Dampaknya tentu ini juga memutus stereotip gender tradisional ya, kalau yang dulu urus anak, urus itu ibu, apa ibu, pada anak ini butuh figur anak, dan juga penguatan ketahanan keluarga terhadap risiko sosial. Karena apa? Anak akan merasa aman dan nyaman. Jadi kalau ada masalah di luar, kembali ke dalam keluarga dia merasa aman. Dia merasa nyaman. Jadi bukan di luar nyaman, datang ke keluarga tambah masalah gitu, tambah dia tidak nyaman di rumah. Nah, ini yang memang kita akan buat gerakan, tetapi tentu tidak bisa langsung sporadis ya, tapi pelan-pelan dengan hal-hal yang kecil dulu. Nah, ini perhatian, kebetulan programnya saling terpadu. Nah, ayo sudah kita bareng-bareng kita garap, karena memang itu juga berdampak pada kualitas keluarga. Jadi keluarga ini yang kita sekarang ini, segala masalah ya, mau stunting, mau apa pendidikan yang ini, mau sosial, mau banyaknya seks bebas dan lain sebagainya, itu sebetulnya intinya ada di keluarga. Kalau keluarga ini harmonis, keluarga ini saling menguatkan dan menjadi tempat yang aman dan nyaman, mereka bisa mengadu. Kalau ada masalah akan selesai jika sudah ketemu orang tuanya dan keluarganya. Nah, itu tentu ini yang kita ini Kak, bukan suatu program yang bagaimana, tetapi pelan-pelan tapi mulai dari keluarga berkualitas. Kalau keluarga berkualitas, secara otomatis masalah lain itu pasti selesai dengan sendirinya.
1: Kalau keluarganya kuat, begitu ada masalah bisa langsung kedetek gitu ya.
2: Betul.
1: Dikenali gitu. Dikenali. Ini anak kayaknya ada sesuatu nih. Gitu ya. Kalau papa mamanya care gitu ya.
2: Ini
1: anak pasti ada sesuatu nih. Bisa nih dengan cara-caranya pasti bisa mulai terbuka lah gitu ya, dan bisa dicari tahu solusinya itu seperti apa.
2: Betul.
1: Iya. Baik, saya lanjut lagi. Ini kalau PKBI ya, PKBI ini dengan komunitas, dengan anak-anak, dengan remaja atau kuda. Kita sudah share banyak, boleh di-share dari pengalaman-pengalaman. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anak muda sih? Apa yang sebenarnya paling mereka butuhkan? Pasti curhatan banyak ya. Apa yang paling mereka butuhkan gitu?
3: Ya, terima kasih Kak Linda. Kalau kita tanya apa sebenarnya yang dibutuhkan anak muda, sebenarnya ruang untuk berekspresi. Dia ingin juga didengar.
1: Oke. Okay.
3: Ya, kadang-kadang aspek ini yang kadang luput di banyak keluarga, di banyak rumah, di banyak pendekatan-pendekatan oleh negara kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ini juga ingin didengar. Kadang kita memandang bahwa anak muda itu nakal, anak muda itu bermasalah. Tapi apa cerita di balik itu? Kenapa mereka ke situ? Itu kadang-kadang kita berhenti di mengeluh bahwa mereka bermasalah.
1: Kenapa mereka pilih jalan ini begitu?
3: Apakah semua anak muda ingin dia menjadi bermasalah? Rasa-rasanya kalau ditanya, anak muda tidak ingin dia disebut bermasalah. Tapi ini juga sebenarnya relevan. Saya senang sekali waktu juga melihat GAMAS ya, gerakan mengantar anak mengambil raport. Ini satu langkah yang baik sekali yang dilakukan oleh teman-teman dari BKKB, DP3 dan macam-macam. Saya kira karena anak itu kadang-kadang kehilangan figur. Anak muda itu juga kehilangan dia tempat bertanya. Kalau dia punya tempat bertanya tentang masalah-masalah, misalnya kesehatan reproduksinya, seberapa siap keluarga, orang tua, kalau anak bertanya tentang mimpi basahnya, anak bertanya tentang menstruasinya, contoh ya. Seberapa siap keluarga-keluarga tentang itu? Nah, potret, kalau saya sih sebenarnya kalau lihat, kalau banyak angka kriminalitas, itu sebenarnya potret dari negara dan keluarga. Anak itu sebenarnya cerminan dari cara kita memperlakukan dia. Karena kami juga mempercayai bahwa anak itu bukan penurut, anak itu peniru terbaik. Kalau anak melihat bahwa orang tuanya setiap hari maki-maki, maka tidak heran dia di kehidupannya juga akan mencerminkan itu. Karena dia merasa sesuatu yang lumrah dan wajar. Maka kalau hari ini anak melihat bahwa orang tuanya care, mengambil raport, mengantarnya, antar dia ke sekolah, Ini satu langkah yang menurut saya baik sekali dan harus kita kampanyekan bersama, kita dukung minimal pendengar RRI yang sedang menyimak dialog kita. Kalau hari Senin ya tidak harus juga anak yang masuk sekolah pertama. Hari Senin kita antar saja anak kita ke sekolah. Entah dia masuk pertama atau masuk dia sudah kelas berapapun. Tapi ini gerakan yang menyadarkan kita. Karena selama ini kalau tadi pertanyaan Kak Linda, kalau menurut saya dari pengalaman kami berinteraksi dengan banyak anak-anak, mereka itu tidak punya tempat untuk, mereka butuh didengarkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sanggup mendengarkan mereka? Sudah mendengarkan, apakah kita cukup rendah hati mau berdiskusi dengan mereka? Karena kadang-kadang kalau kecenderungan juga kita nih orang dewasa, lu tahu apa? Beta supengalaman. Lu kan baru bagi umur, beta lebih tahu. Nah, kerendahan-kerendahan hati dari orang tua juga perlu ada.
1: Kata-kata pamungkas.
3: Iya, itu kata-kata kalau sudah tidak bisa lagi berdiskusi. Lu tahu apa? Beta nih yang sudah duluan. Tidak mudah, saya tahu. Kan kita juga sama-sama, saya kira Pak Yan Cewin, kita punya anak-anak yang tumbuh berkembang dengan dinamikanya luar biasa. Jadi kalau ditanya apa yang mereka butuhkan, sehingga kalau problem-problem yang kita temukan, misalnya ketika kesehatan mental mereka alami, mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Akhirnya ya kita lihat ketika sudah terjadi dampaknya. Nah, padahal ada hal yang substansi bahwa kalau misalnya anaknya itu dia sudah mendapat tempat untuk dia menyalurkan kegelisahannya, masalah-masalah yang dia rasakan, maka saya kira dia tidak akan mengambil langkah-langkah yang kemudian membuat kita semua prihatin dan macam-macam.
1: Baik. Kita pending dulu, kita menyapa yang bergabung di line teleponnya. Baik. Terima kasih. Karena waktu kita juga tinggal beberapa menit ya untuk sharing kita di pagi hari ini, dan menurut Linda ini bukan satu kebetulan ya kalau hari ini kita membahas tentang Hari Kependudukan Sedunia. Tapi di beberapa waktu sebelumnya itu kita secara nasional kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Dan ada gerakan yang dicanangkan begitu ya untuk keluarga, especially untuk papa gitu ya. Dan hari Senin besok, adik-adik udah, anak-anak sudah masuk sekolah gitu ya. Kebanyakan anak-anak sudah masuk sekolah, jadi keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi namanya keluarga ya pasti kalau segala sesuatu yang dibicarakan atau dipikirkan untuk yang baik, semesta pasti akan mendukung lah gitu ya. Baik, di menit 5 menit sharing kita untuk pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan harapan ya dan aspirasinya orang muda hari ini untuk masa depan. Boleh Lida minta closing statement-nya, boleh himbauannya berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, saya mulai dari Pak Yance, Ibu Iin ya dan Pak Gusti. Boleh, silakan.
0: Ya, terima kasih di Hari Kependudukan Sedunia hari ini 11 Juli 2026. Sesuai dengan tema, mungkin pesan kami untuk generasi muda, jadilah generasi yang berencana ya.
1: Okay.
0: Yaitu generasi yang dalam hidupnya memiliki perencanaan hidup yang matang. Lalui setiap tahapan masa remaja itu dengan sebaik-baiknya. Melalui, kami kenal 5 transisi masa remaja ya. Yang pertama, selesaikan pendidikan dulu.
1: Okay.
0: Sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi sepanjang orang tua itu memiliki kemampuan dan mendorong. Yang kedua, kalau sudah selesai pendidikan, cari pekerjaan dulu. Jangan cepat-cepat menikah gitu. Cari pekerjaan dulu gitu. Habis itu baru merencanakan kehidupan berkeluarga.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sudah kehidupan berkeluarga, tentu usianya semakin ya. Karena orang sarjana usia 21 tahun, dia kerja dulu, akhirnya usia kawin pertama perempuan itu dengan sendirinya naik gitu. Dengan sendirinya naik. Setelah itu ya, menjadi anggota masyarakat yang aktif ya. Memberikan solusi aktif segala macam dan tentu mempraktikkan pola hidup sehat termasuk merencanakan anak, cara kelahiran antar anak, dan kalau itu diterapkan semua anak-anak muda sekarang, saya yakin akan menjadi generasi yang berkualitas, kebanggaan keluarga dan bangsa, dan Indonesia Emas 2045 saya yakin akan tercapai pada waktunya.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Karena well prepared gitu ya, Bapak ya, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Ibu silakan.
2: Iya, saya pesan untuk terkhusus para ayah di Nusa Tenggara Timur.
1: Iya.
2: Iya, bahwa anak kita ini tidak bukan hanya tumbuh dari nafkah yang kita cari, tetapi anak-anak ini juga butuh juga kehadiran, pelukan, rasa sayang, rasa aman dari keluarga ketika dia pulang ke rumah. Jadi kepada para ayah, ketahuilah bahwa gandengan tangan Anda saat mengantar anak ke sekolah di Senin besok, dan mungkin ini kan gerakannya ya, tetapi artinya ini pesan bahwa sebetulnya itu diperlukan. Ini adalah modal keberanian terbesar bagi mereka untuk menaklukkan dunia.
1: Iya.
2: Mari kita geser peran kita dari sekedar menyediakan menjadi mengasuh, dari sekedar menuntut menjadi menuntun. Jadikan rumah kita tempat teraman bagi mereka untuk bermimpi setinggi langit, karena anak yang didukung oleh cinta yang utuh kedua orang tuanya adalah generasi berkualitas yang akan membawa NTT keluar dari kemiskinan menuju masa kejayaan. Itu saja Kak.
1: Baik, terima kasih. Keluarga yang rumah yang utuh gitu ya.
2: Betul.
1: Dan keterlibatan semua pastinya.
2: Semua.
1: Iya. Oke, tidak hanya mama, tapi papa juga. Kita akan lihat nanti ya di hari Senin seperti apa gambarannya. Baik, silakan.
3: Ya, terima kasih untuk RRI ya untuk kesempatan yang baik ini, dan juga kalau kesan setiap keluarga adalah tempat anak-anak mencari jawaban.
1: Oke.
3: Maria. Dan untuk semua anak yang mungkin mendengar siaran RRI, baik melalui YouTube, media sosial, kalaupun kamu tidak punya bapak, kamu harus percaya bahwa kamu masih punya masa depan. Kalau hari ini kamu mungkin bapakmu karena berpisah, karena tugas kerja atau sudah pergi lebih dulu, kamu juga jangan merasa sendiri. Karena masyarakat NTT, kita semua, PKBI, BKKBN, DP3, kita semua itu hadir untuk anak NTT, apapun itu dia.
1: Okay.
3: Karena kadang-kadang kita hanya lebih siap profil di kepala kita itu kan anak dengan orang tua yang lengkap. Tapi kadang kita melupakan anak yang juga mungkin karena berbagai alasan dia tidak punya orang tua yang lengkap. Tapi guru, rumah, negara, kami PKB hadir untuk semua anak dari latar belakang apapun. Saya kira itu yang disampaikan. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini, diskusi yang menguatkan kita bahwa kita percaya masa depan NTT ada di bagaimana kita memperlakukan orang muda, anak-anak dengan baik. Saya kira itu.
1: Bagaimana cara kita memperlakukan ya, itu juga bisa menyatakan bahwa you are not alone.
3: Betul.
1: Tidak ada yang sendirilah. Pasti ada mamanya, ada kakaknya, ada orang-orang terdekat yang sangat mencintai dan mengharapkan yang terbaik untuk anak tersebut. Baik, terima kasih sudah sharing di pagi hari ini. Luar biasa, akhir pekan yang sangat menginspirasi untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lihat ya, ditunggu di hari Senin nanti gambaran seperti apa. Linda jadi penasaran ya. Nanti boleh di-share di Pro 1 RRI Kupang. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi terkini pun terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Selamat siang untuk semuanya dan stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan Eks Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan Eks Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui rantai pasok, kedaulatan pangan dan energi, dan menghadapi konflik geopolitik serta perkembangan teknologi. Dan dikatakan implementasi program biodiesel B50 menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan di sektor energi. Menurutnya B50 membuat Indonesia tidak mengimpor solar, menghemat devisa Rp177 triliun, serta mengurangi emisi 44 juta ton CO2 ekuator.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan pangan selain beras dalam kondisi siap melalui penguatan stok pangan pokok strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi musim kemarau. Dalam laporan Bappenas, stok cadangan pangan pemerintah dalam bentuk beras di Perumbulok berada di angka 5,2 juta ton. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah di daerah tingkat provinsi tercatat total 7,34 ribu ton sampai akhir Juni lalu. Di tingkat kabupaten kota, total ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah. Informasi

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan menilai Universitas Nusa Cendana Kupang memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan program yang relevan untuk mendorong riset serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak bagi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang. Dan Fauzan mengatakan potensi SDM yang dimiliki perguruan tinggi menjadi modal penting dalam menghasilkan penelitian yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Riset yang dilakukan perguruan tinggi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban akademik dosen maupun mahasiswa, tapi diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Riset perlu dikonsentrasikan pada kebutuhan-kebutuhan daerah, sehingga hasil penelitian benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: The enemy has claimed the turret.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semama eh. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Digital Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Yes, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Ya, edisi hari ini hari Sabtu 11 Juli 2026, akhir pekan ya. Oke, saya tidak sendirian, ada rekan band juga. Ya, kita berdua siap menemani Anda dari sekarang sampai nanti di jam 17.30. Ya, kabar baik pastinya di akhir pekan ini. Lagi menikmati kebersamaan ya, lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga ya. Sampai di jam 17.30 nanti untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, setelah itu nanti request dan juga share informasi sampai di pukul 16 ya di Kupang sore ini. Dan di pukul 16 nanti ada beragam informasi yang kami siapkan untuk Anda ya di Kupang sore ini. Dan di pukul 17 nanti saya akan sampaikan Warta NTT Sore Berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi kita di Kupang siang ini.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Wulandari dengan emosi. Ya, kalau kita bicara mengenai emosi, ya, emosi itu adalah reaksi psikologis dan juga fisiologis yang kompleks ya terhadap satu stimulus begitu ya atau kejadian ya yang mendorong seseorang itu untuk bertindak ya. Jadi emosi itu bukan hanya sekedar amarah, tetapi meliputi spektrum luas seperti ya bahagia, ya sedih, takut dan juga terkejut dan juga memainkan peran penting dalam proses kognitif dan juga perilaku kita. Dan pendengar, emosi ini juga macam-macam ya, jenis-jenis emosi dasar ya. Itu ada gembira, terus sedih, marah ya. Dan juga kaget gitu ya, itu macam-macam atau jenis-jenis dari emosi. Nah, karena emosi sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia dan mengambil keputusan penting untuk memahami dan mengelolanya dengan sehat, sebuah kemampuan yang dikenal itu sebagai ya kita harus bisa untuk mengelola emosi ya, mengelola emosi dengan bijak. Jadi jangan meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau ada satu hal yang membuat kita emosi ya, tahan dulu emosinya begitu ya. Walaupun kadang-kadang kita ya manusiawi juga sih, kalau namanya emosi kita tidak bisa ini ya, tidak bisa kontrol gitu ya. Nah, di sini sikap kedewasaan kita itu harus benar-benar ada diuji begitu ya. Jadi kita harus bisa mengelola emosi dalam kehidupan kita sehari-hari. UMKM ini bertumbuh.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Ya, pendengar satu informasi saya coba sampaikan dari antaranews.com ya. Yaitu berita mengenai Polres Alor yang menyerahkan 16 warga negara asing Uzbekistan ke imigrasi Kupang. Pendengar, Polres Alor menyerahkan 16 warga negara asing asal Uzbekistan yang ditemukan terdampar di pesisir pantai Kampung Air Panas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, kepada kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan keimigrasian. Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan 16 WNA Uzbekistan itu tiba di kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang pada hari Kamis 9 Juli malam setelah menjalani pemeriksaan awal di Polres Alor. Mereka ditemukan oleh nelayan saat berjalan menyusuri pesisir pantai Kampung Air Panas, Desa Bandar, Kecamatan Pantar pada tanggal 3 Juli. Nelayan kemudian melaporkan temuan tersebut kepada polisi. Personel Polsek Pantar bersama pemerintah daerah dan instansi terkait selanjutnya mendatangi lokasi untuk mengevakuasi, memberikan bantuan kemanusiaan, serta melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh WNA tersebut. Nah, berdasarkan pemeriksaan awal, para WNA mengaku berlayar menggunakan perahu motor dengan tujuan yang belum diketahui, namun kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin hingga hanyut dan akhirnya terdampar di wilayah Kabupaten Alor. Selain memeriksa identitas para WNA, petugas juga melakukan verifikasi dokumen keimigrasian. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan sebagian besar dari mereka diduga melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian berupa izin tinggal yang telah melewati batas waktu atau overstay. Aparat juga masih menelusuri seorang warga negara Indonesia yang diduga berperan sebagai nakoda atau mengatur perjalanan rombongan tersebut. Ini informasinya pendengar dari antaranews.com untuk Anda di siang ini.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Gopang Siak Edim. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis tidak hanya beras guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin, ya, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bapanas, stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Dan siap dari jauh-jauh hari menghadapi El Nino. Ini pelajaran dari pengalaman tahun 2023 kemarin. Sementara itu, pendengar, cadangan pangan pemerintah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Di tingkat kabupaten kota itu mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan harga yang lebih terjangkau. Program SPHP adalah kerjasama antara Bapanas dan juga Bulog. Cadangan minyak goreng itu sekitar 1,1 ribu kiloliter, sedangkan gula konsumsi itu mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Untuk daging ayam masih memiliki stok sekitar 38 ton. Sedangkan untuk komoditas yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam, Bapanas optimis akan terpenuhi. Produksi dalam negeri komoditas tersebut diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Ini informasi yang saya bagi kembali untuk Anda pendengar dari rri.co.id, ya, tentang pemerintah memastikan stok pangan nasional itu aman menghadapi musim kemarau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Informasi tadi mengakhiri dari kami.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: menang?
3: Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, itu kok berantem kali ya? Oke, dari sini betul ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Awal, oke,
4: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sulah kuat dengan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar.

0: como atacante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo.

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam has always
2: rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Dari Guru Musik Raja tadi ya, dengan Malaikat Cinta. Oke, di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya, menjelang pukul 13 ya, nanti saya sampaikan aneka berita daerah NTT ya. Selamat menikmati istirahat siang ya untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang akhir pekan ya. Mana anak-anak juga masih libur ya. Nah, jadi waktu kebersamaan ini benar-benar bisa dinikmati. Oke. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oe Sapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Trans Nusa Denpasar Waikapu. Kemenag Rotendau luncurkan aplikasi digital Si Pelapor untuk permudah tunjangan guru. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Trans Nusa Denpasar Waikapu. Laporan Yunia Boling.
2: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyambut positif rencana maskapai Trans Nusa yang akan mulai mengoperasikan rute penerbangan langsung Denpasar Waikapu

0: menyesuaikan jumlah wisatawan maupun mobilitas masyarakat?
1: Saya Muli Lipi Kuali Bupati Sumba Timur, tentu terkait dengan rencana pihak Transnusa untuk mengoperasikan penerbangan dari Denpasar, Waingapu, Waingapu, Denpasar yang dimulai tanggal 15 Juli nanti, tentu ucapkan terima kasih dan ini adalah salah satu bentuk dukungan maskapai udara dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan terutama trafik penumpang dari Bali ke Waingapu yang memang selama ini harus melalui Lombok atau Kupang, tetapi sekarang sudah bisa direct langsung dari Denpasar. Tentu adalah sebuah hal yang patut kami ucapkan terima kasih kepada maskapai Transnusa. Itu tidak hanya kelancaran dari sistem transportasi penumpang, tetapi juga salah satu bentuk dukungan untuk upaya pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan arus kunjungan pariwisata.
0: Bupati Umbuli Lipe Kuali menambahkan Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai pintu masuk wisatawan menuju Pulau Sumba. Karena itu penerbangan langsung ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata, perekonomian dan berbagai sektor usaha di Sumba Timur. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kelancaran operasional rute tersebut dan berharap layanan penerbangan dapat langsung secara berkelanjutan sehingga masyarakat Sumba Timur semakin mudah bepergian ke Bali. Sementara wisatawan dari Bali juga dapat langsung mengunjungi Waingapu untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Alor yang telah bergerak cepat menangani penemuan 16 warga negara asing WNA asal Uzbekistan tersebut secara profesional, humanis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Sabtu 10 Juli 2026 di Kupang. Usai Polres Alor bersama instansi terkait menangani 16 orang warga negara asing WNA asal Uzbekistan yang ditemukan terdampar di pesisir pantai Kampung Air Panas Desa Bandar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor. Apresiasi juga disampaikan kepada kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang serta seluruh instansi terkait yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, pemeriksaan, pengamanan hingga penyerahan ke para WNA untuk penanganan lebih lanjut. Kabid Humas Polda NTT, sinergitas antar instansi menjadi kunci dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan sekaligus memastikan penanganan orang asing dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Masyarakat dihimbau khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar agar segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan orang asing maupun aktivitas yang mencurigakan sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemenag Rotendau luncurkan aplikasi digital Si Pelapor untuk permudah tunjangan guru dan perkuat transformasi pendidikan Kristen era digital. Laporan Raja Ewaldus.
3: Seksi Pendidikan Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau terus mendorong transformasi pendidikan berbasis digital melalui kegiatan Stakeholder Day tahun 2026 bertajuk Baomong tentang pendidikan Kristen di Kabupaten Rotendau. Berbagai pemangku kepentingan berkumpul merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan Kristen di daerah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026 itu menghadirkan narasumber Pendeta Faisal Dehaan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendau Calvin Lango. Forum tersebut menjadi ruang diskusi bersama dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga demi menciptakan pendidikan Kristen yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan generasi muda. Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah peluncuran aplikasi digital Si Pelapor. Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah proses pemberkasan tunjangan profesi guru. Melalui aplikasi tersebut, proses verifikasi

0: verifikasi kelayakan pembayaran tunjangan dilakukan secara digital dan sistematis. Kehadiran si pelapor juga mengakhiri praktik pengumpulan berkas fisik sehingga guru-guru khususnya di wilayah pelosok Kabupaten Rotendao tidak lagi harus datang ke kantor Kementerian Agama hanya untuk mengurus administrasi tunjangan profesi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Martin Erebais, mengapresiasi inisiatif Seksi Pendidikan Kristen yang dinilainya mampu menghadirkan inovasi sekaligus memperkuat sinergi para pemangku kepentingan. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan Kristen yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani.
1: Kita hadir untuk berbaur bersama sebagaimana gagasan teman-teman merumuskan langkah-langkah strategis tentunya untuk memperkuat pendidikan Kristen sebagai bagian integral dari pembangunan SDM di kabupaten yang kita cintai ini. Tema yang diangkat adalah menyiapkan generasi unggul Rotendao dengan nilai-nilai Kristiani di era digital. Ini merupakan sebuah tema yang mengandung sebuah panggilan sekaligus tanggung jawab bersama kita semua.
0: Martin menegaskan penguatan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter peserta didik agar mampu bersaing di era digital.
1: Saat ini kita hidup dalam era transformasi digital. Teknologi juga telah merubah cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi. Tadi kita baru selesai launching satu aplikasi, si pelapor. Bahkan dalam relasi sosial pun, anak-anak dan generasi muda kita adalah generasi digital yang tumbuh bersama internet, tumbuh bersama media sosial, dan tumbuh bersama kecerdasan buatan. Kondisi ini menghadirkan peluang yang sangat besar untuk mereka boleh meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membawa tantangan yang tidak ringan bagi kita semua. Kemudahan mengakses informasi haruslah diimbangi dengan kemampuan memilah kebenaran. Kecanggihan teknologi harus disertai kebijaksanaan dalam menggunakan berbagai media.
0: Melalui peluncuran aplikasi si pelapor dan penyelenggaraan Stakeholder Day 2026, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap pelayanan kepada guru semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen membangun pendidikan Kristen yang modern, inklusif, dan mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kulit kakao dan daun kelor merupakan tanaman super kaya nutrisi dan mengandung antioksidan atau zat pelindung sel karena mampu menjaga kesehatan tubuh dan mengobati berbagai penyakit kronis. Senyawa dalam kulit kakao membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar bagi penderita hipertensi. Sementara daun kelor dikenal sebagai pohon ajaib karena memiliki banyak vitamin dan mineral penting untuk pengobatan. Siswa SMPK Santo Yosef Kupang, Alice Naftalena kepada RRI di Kupang menegaskan limbah kulit kakao memiliki manfaat untuk obat dan antioksidan. Tanaman kakao dan kelor diakui siswa SMPK Santo Yosef Kupang, Alice Naftalena, telah familiar di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga diharapkan masyarakat khususnya di daerah terpencil di desa bisa memanfaatkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Kakao berfungsi untuk menurunkan kolesterol jahat, membantu mencegah risiko serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Sementara kelor membantu pengobatan penyakit diabetes dan menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 targetkan kejuaraan nasional. Laporan Jerry Lende.
3: Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 resmi digelar sebagai salah satu ajang pacuan kuda terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dihadiri Ketua Perdasi Nusa Tenggara Timur, para pemilik kuda pacu tingkat Nusa Tenggara Timur, pengurus Perdasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Sumba, serta pemerintah daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Sumba Barat. Seluruh masyarakat pencinta kuda pacu. Ketua Perdasi Sumba Barat Frenki Susanto Tarwatu mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pacuan kuda merupakan warna baru, merupakan warisan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Sumba, sekaligus bagian dari pembinaan atlet menuju kejuaraan nasional pacuan kuda pada Agustus 2026 dan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Kejuaraan ini juga mempertemukan atlet, joki, pemilik kuda, dan pencinta olahraga berkuda dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi wadah peningkatan prestasi, penyelenggaraan pacuan kuda juga menjadi upaya melestarikan budaya berkuda yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Sumba, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara umum. Dari 604 ekor kuda telah terdaftar untuk berlaga pada 16 kelas perlombaan. Seluruh rangkaian pertandingan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 6 Juli hingga 18 Juli 2026 di Arena Pacuan Kuda Gelora pada Iweta, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Tingginya jumlah peserta menunjukkan bahwa olahraga pacuan kuda terus berkembang dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat sebagai salah satu cabang olahraga unggulan di Nusa Tenggara Timur. Dari Sumba Barat, Cirlende, Era Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Transnusa Denpasar Waikapu. Kemenag Rotendau luncurkan aplikasi digital Si Pelapor untuk permudah tunjangan guru. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, dari miliknya The Winner, lagu Cinta yang mengawali sajian Kupang siang kita untuk sesi yang ketiga ini ya. Apa kabar? Selamat siang, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sementara sekarang pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Ya, kita jelang nanti di jam 14 ya, ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat kemarin. Presiden mengapresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum atas pekerjaan pembangunan bendungan yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Dan pendengar, Presiden Prabowo meresmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keureutu Provinsi Aceh, bendungan Jelanta Provinsi Jawa Tengah dan bendungan Sidan Provinsi Bali. Pembangunan suatu bangsa merupakan pekerjaan besar dan perjuangan jangka panjang yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan memerlukan waktu, biaya dan juga sumber daya yang besar. Contohnya bendungan Meninting yang pembangunannya itu dimulai sejak tahun 2019. Dan Prabowo kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpikir bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa membedakan asal daerah, suku, agama maupun latar belakang. Peresmian 5 bendungan itu merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi bersih.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang siang ini ya. Ya, kembali satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, pemerintah kota Kupang mendorong kafilah asal daerah ini untuk meraih prestasi dalam ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-30 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan rasa bangga dan mengapresiasi kerja keras para peserta, pelatih dan juga pendamping. Ini bukan hanya kebanggaan untuk Kota Kupang tetapi juga Provinsi NTT. Prestasi yang diraih para kafilah di tingkat provinsi menjadi bukti bahwa generasi muda Kota Kupang mampu bersaing dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Jaga semangat, jaga kesehatan dan terus berlatih bawa nama daerah, bawa nama baik daerah dengan akhlak dan juga prestasi terbaik di Semarang nanti. Adapun tiga kafilah asal Kota Kupang akan mewakili NTT pada MTQ Nasional setelah meraih juara pertama pada MTQ tingkat Provinsi NTT di Mbai, Kabupaten Nagikeo. Ketiga peserta tersebut adalah Ismatujahwan Jamil sebagai juara pertama hafalan Quran 1 Juz Putra, Muti M. Sadik sebagai juara pertama hafalan Quran 10 Juz Putra, dan Zidan Salman Al Farisi Dolu sebagai juara pertama kaligrafi golongan dekorasi putra. Selain itu, Kota Kupang juga meraih juara kedua cabang Fahmil Quran Putri melalui Nadifa Hidayat, Rasika Lufiana dan Aisyah Asyari. Pada MTQ tingkat Provinsi NTT, Kota Kupang berhasil meraih juara 3 umum. Dan lebih lanjut, Christian Widodo mengatakan pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTT terkait dengan fasilitas keberangkatan kafilah menuju MTQ Nasional ke-30 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 sampai 20 September 2026. Kesiapan Kota Kupang apabila ditetapkan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi NTT pada 2028 bersama Kabupaten Manggarai Barat dan menyambut baik dan siap jika Kota Kupang ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi NTT 2028. Ini kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk menyiapkan sarana-prasarana dan juga pelayanan terbaik agar pelaksanaan MTQ berjalan sukses.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang esok ah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawali.

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dicek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN www.atrbpn.co.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN Sami Ardian mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar masih di Kupang siang ini ya? Solo on 7 tadi dengan film favorit ya. Yang suka nonton film ya. Kalau yang hobi nonton film ya pasti ada ya, film-film yang menjadi favorit kita ya. Oke. Masih di Kupang siang ini. Nanti di jam 14.30 nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Boleh komentarnya nanti di line teleponnya Pro 1 ya, kita bicara mengenai apa saja ya nih. Apa saja jajanan pasar favorit Anda begitu ya. Sudah kebayangkan kalau kita ngomongin jajanan pasar ya, jajanan tradisional. Langsung kebayang itu ya. Apa-apa saja itu yang menjadi favorit kita. Nanti boleh bergabung ya di line teleponnya Pro 1 ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi masih terus di Kupang siang ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita di sajian request dan juga share informasi untuk edisi hari ini ya. Bersama saya Erika dan juga rekan Ben sampai nanti di jam 4 sore. Oke. Ada lagu pop Indonesia. Tadi dari siapa tadi ya? Tak Setara ya tadi itu judulnya ya, dari Virgin ya. Tararin Penyakit Hati, Virsa Suaramu, Siska Saras Katanya Cinta. Ada lagu Tohpati, Fabio Acer, Cinta Kita, Sabrina Liador. Terus ada Teddy Aditya, Sombar, dan Raisa Ramdhani, Seribu Pelukan. Ini sesi pertama untuk lagunya ya. Di luar lagu ini juga boleh, untuk Anda yang mau request lagu juga boleh ya. Terus komentarnya ya, boleh yang mau bergabung. Apa saja sih jajanan pasar favoritmu? Ini kita ngomongin soal jajanan pasar ya, kue tradisional begitu ya. Langsung kebayang ya kuenya ya. Nah, kue-kue apa saja sih yang menjadi favorit Anda ya? Apa saja jajanan pasar favoritmu begitu? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 03 80 825 444 843 1152. Kalau kita ngomongin soal jajanan pasar, banyak ya. Banyak makanan favorit kita kalau kita misalnya ya jajanan pasar tradisional begitu ya. Oke, boleh bergabung di line teleponnya Prof. Satu. Kebayang ya, yang namanya kue lupis, terus apa lagi nih? Banyaklah jajanan pasar yang menjadi favorit kita ya, makanan tradisional Indonesia begitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 03 80 825 444. Dan oh ya, di line teleponnya ya. Dan kita juga live TikTok ya pendengar ya, live TikTok RRI Kupang ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 03 80 825 444 843 1152. Oke, ya. Ya, kita coba yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 silakan ya. 03 80 825 444 843 1152 ya. Ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Oke. Memang sih kalau ditanya apa saja ya makanan atau jajanan pasar tradisional yang menjadi favoritmu ya, sebenarnya banyak sih jawabannya, banyak sih ya yang menjadi favorit kita begitu ya. Apalagi kalau dikatakan ya yang namanya kue-kue tradisional, walaupun sekarang banyak makanan-makanan yang khas-khas luar negeri begitu ya, tapi menjadi favorit juga sih kalau yang untuk tradisionalnya Indonesia begitu ya. Oke, 825 444 843 1152 ya, jajanan pasar atau makanan tradisional khas Indonesia begitu ya. Ini bisa dikatakan mudah untuk ditemui di berbagai tempat ya. Kalau di Kupang ini ya, kalau misalnya ya di pasar-pasar banyak loh ya jual jajanan-jajanan pasar ini ya. Itu masih banyak kita jumpai di pasar-pasar tradisional ya, seperti di pasar Impres Nekoten, Oeba, itu Oibobo, itu masih banyak di kita jumpai ya makanan atau jajanan pasar tradisional ya. Jadi kita tidak susah-susah, tidak juga repot untuk masaknya. Misalnya kayak lupis gitu ya, jenis jajanan pasar sendiri pun beragam ya, ada yang asin, gurih, manis, asam, dan juga pedas ya, sesuai dengan lidah kita lah begitu ya. Nah, kalau yang pedas-pedas itu ada banyak juga sih ya, yang gurih-gurih juga banyak ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Saya tunggu ya. Terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Sanmeda ya, Vintino, terus Dopin ya, ada Astedi Walko, terima kasih Johan, terus ada Lavasa,
ya, ada Dwi Sutomo, kepala desa, penjabat kepala desa, terus Bojes Slejes, ya terima kasih ya sudah bergabung di Live TikToknya Pro 1 ya, RRI Kupang ya, Lina Lina, Beta NTT, terus ada modal sisi-sisi gitu ya. Oke, Api aja, Apice Bataona, terima kasih. Boy Fahiko, ya untuk Anda yang ada di live TikToknya RRI Kupang, terima kasih ya, sudah bergabung. Di line teleponnya Pro 1 juga, saya buka untuk Anda yang mau bergabung dengan komentarnya. Jajanan apa saja sih ya, jajanan pasar tradisional yang menjadi favoritmu ya? Ada banyak ya sebenarnya ya, itu juga tidak, kita tidak susah-susah juga untuk mendapatkannya begitu ya. Seperti apa ya, lamper gitu ya. Ini jajanan pasar yang satu ini ya, bisa disebut sebagai camilan yang tidak hanya lewat dalam dalam perut kita alias mengenyangkan ya, karena memang ini terbuat dari beras ketan yang kita konsumsi misalnya 2 atau 3 itu sudah kenyang ya. Itu kan bisa digantinya konsumsi ini nasi begitu ya. Terus wah ini langsung kebayang-kebayang ini makanan-makanan enak kalau kita bicara mengenai jajanan pasar tradisional. Onde-onde ini biasa kita buat juga nih, terbuat dari tepung ketan ya kan. Ya terus ada yang bilang begini, pendengar, nah Kak Erika tolong buat kok atau mendatang makan sama-sama begitu. Nah yang biasa buat-buat kue itu siapa coba, boleh di ya, kita juga pengen menikmatinya rame-rame begitu ya. Ada Harni Nor, Bella Puspita, Rude Boys, terima kasih. Ringgi, terima kasih sudah gabung ya. Ada Indra juga di Labat, halo. ya boleh di lentopannya Pro 1, jadi tidak susah juga didapat ya. Terus kita juga ini buat kalau untuk membuat jajanan pasar itu ya gampang-gampang susah. Terus bahan-bahannya juga ada semuanya begitu ya. Jadi tidak susah-susah didapat begitu. Maria Anita ada sudah ya, terima kasih sudah bergabung. Bella Puspita juga terima kasih ya. Harni. Kalau ditanya ini serabi juga enak nih, serabi kebayangnya serabi, serabi ini jajanan pasar yang satu ini gampang sih didapat ya, apalagi kalau camilan-camilan seperti ini kalau di pas-pas bulan puasa ya, itu semuanya ada ya, semua makanan-makanan tradisional itu, jajanan tradisional itu semuanya ada ya kalau pas lagi puasa ya, ini ada semuanya. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk masaknya juga ya. Kalau kita bicara mengenai makanan, okay. Nanti saya tunggu di line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152. Boleh komentarnya apa saja jajanan pasar yang menjadi favoritmu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

0: Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Ya, selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga sharing informasi untuk sore hari ini ya. Tadi sudah diawali dari miliknya Kris Dayanti, Aku Bangkit. Ada lagu yang saya siapin di sesi yang terakhir ini sambil kita menjelang pukul 16 nanti atau pukul 4 sore. Yofi Endenuno, kini Timun Jelita, Sadar Sendiri, Fintonik, Semesta Asmara, terus ada Swissay, Dunia Kita Berdua, Geisha, Geram, Gia Indrawari, Seribu Kali, terus ada siapa lagi nih, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Geisha Lefronka, Pelarian, Judika Terpikat Pada Cinta, Maudie Ayunda, Dua Manusia. Ini lagunya, di luar lagu ini juga boleh nanti untuk Anda yang mau request lagu boleh ya. 825-444-843-1152, jajanan pasar tradisional yang menjadi favorit. Emang sih di tengah banyaknya jajanan modern yang terus bermunculan dengan berbagai inovasi dan variasi rasa yang menarik, jajanan pasar tradisional ya rupanya tetap memiliki posisi istimewa dalam hati kita ya, masyarakat Indonesia ya. Ini terbukti dengan semakin banyaknya toko-toko jajanan tradisional yang beroperasi tidak hanya di pasar tetapi juga di beberapa ya mall begitu ya, ada ya yang semakin mudah dijangkau ya kan. Selain itu tidak kalah dengan jajanan modern, jajanan tradisional juga menawarkan kekayaan cita rasa yang tidak terkalahkan dan pilihan yang beragam ya gak sih. Oke, 825-444-843-1152. Halo, selamat sore.
1: Sore Marika.
0: Sore dengan Cecilia.
1: Cecilia, oke. Okay. Ya kabar Marika?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya Cecilia? Baik ya.
1: Baik juga Marika.
0: Baik juga ya.
1: Anginnya masih kencang ya Marika.
0: Anginnya.
1: Tapi kayaknya kurang kencang
0: iya,
1: anginnya.
0: Iya. Kayaknya kurang ya.
1: Iya sudah mulai
0: siang
1: berkurang.
0: Ini sore ini berkurang ya. Tidak seperti kemarin ya Cecilia ya.
1: Iya kalau kemarin udah lalu tapi hari ini mulai agak tenang sedikit aja.
0: Iya benar merata ini cuacanya Cecilia.
1: Di Tempolo juga sama toh.
0: Iya sama.
1: Oke apa topiknya Marika?
0: Oh iya, apa saja jajanan pasar favorit Cecilia? Jajanan pasar. Bisa pilihan juga makanan-makanan tradisional kita seperti apa ya, banyak sih.
1: Kayak jagung bose.
0: Boleh
1: jagung ketema,
0: kue lupis terus kue-kue lah banyak kan.
1: Ada kue yang terbuat dari ada olahan ubi itu juga.
0: Getuk ya, getuk atau lampar gitu ya. Itu juga.

0: Pangan lokal itu kan tapi, bisa diolah menjadi berbagai macam kue-kuenya seperti pisang dengan ubi sama lauk itu bisa diolah menjadi kue.
1: Ya. Jadi yang menjadi favoritnya ini Cecilia apa nih?
0: Kalau aku sih sebenarnya pisang
1: cucur, kue cucur suka ya. Ini kan kita tidak susah dapatnya ya.
0: Kalau kue cucur itu kan dari dulu mereka saya suka.
1: Oh gitu ya.
0: Iya dan. Sama baminya lagi wah saya suka. Ini mentah di sini ada orang bikin begitu.
1: Oh kan? Begitu. Ada jadi kita sudah susah dapat ya.
0: Kalau di Osao dulu.
1: Iya di. Di Osao memang.
0: Dari Osao beli kue cucur satu piring itu.
1: Iya.
0: Bawa pulang makan di rumah rame-rame.
1: Oke. Jadi selain kue cucur yang menjadi favoritnya Cecilia apa lagi nih?
0: Kue putu.
1: Putu.
0: Ya dari sabu itu.
1: Oh iya, yang di dalamnya gula merah.
0: Iya. Kelupa.
1: Oh iya.
0: Makanan
1: khasnya dari sabu ya. Emang. Itu kan dibungkus pakai ini ya.
0: Kalau yang dari alor, jagung titik kue rambut.
1: Jagung titik kue rambut itu ya. Itu kan kita kita sudah terlalu susah dapat ya sekarang ya. Di mana-mana di swalayan-swalayan juga banyak sekarang itu ya. Jagung titik. Jadi kita tidak harus ke alor kalau mau makan jagung titik begitu.
0: Di Kupang sudah ada.
1: Di Kupang banyak di swalayan-swalayan di mall begitu ya. Oke. Jadi
0: di Kupang sudah ada entertainer.
1: Iya. Jadi semuanya makanan-makanan khas tradisional lah begitu ya. Ada ya. Di setiap daerah itu sudah ada entertainer itu Cecilia.
0: Sudah ada pasar Obamora itu?
1: Iya.
0: Oke. Kalau pengen menikmati tinggal pergi aja.
1: Tinggal pergi aja ya. Jadi tidak susah kita dapatkan ya Cecilia ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh. Terima kasih Cecilia mau dengar lagu apa nih, sayang?
0: Lagunya dari Ungu.
1: Ungu yang mana ini?
0: Judulnya Sayang dari Ungu.
1: Oh iya, Ungu sayang ya. Oke deh.
0: Salam buat semua yang lagi dengar. Khususnya Mamir Kanan, Mamir Pas Panjang. Opa Emi, Bapak Botus lama tidak bergabung ya.
1: Bapak Botus, iya benar.
0: Mama Utri dengan mama yang di
1: mana?
0: Dublu Bujati, di Gunung Sogo, mudah-mudahan lagi pantau ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Buat Mayerka, pulang hati-hati jalan.
1: Terima kasih Cecilia, yuk dadah bye-bye.
0: Sore
1: yuk dadah. Kebiasaan malam ya di ruang rindu. Jadi kebawa juga di sore hari. Oke, terima kasih Cecilia. Ya mau bergabung lagi silakan di 8254448432 ya. Ada Henny, ada Melda Fai, Supriyadi. Terima kasih sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Terus ada Chandra Putri, Nando, Adon Juang, ya Noval, Wavy, terus Border, yang mulia Aditya Setiawan, Roni dan juga Tony Grama. Oke, 8254448432 masih terus dibuka untuk Anda di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, pendengar, kita sekarang tidak susah-susah untuk apa ya? Untuk mendapatkan jajanan-jajanan pasar tradisional yang menjadi favorit kita ya. Ada ya. Walaupun sekarang itu banyak jajanan modern yang bermunculan dengan berbagai inovasi dan variasi yang menarik, jajanan pasar tradisional ini tetap memiliki posisi istimewa ya dalam hati kita ya. Jadi dengan banyaknya toko-toko jajanan tradisional yang beroperasi tidak hanya di pasar tapi juga di mall yang semakin gampang dijangkau begitu ya. Selain tidak kalah dengan jajanan modern, jajanan tradisional ini juga menawarkan kekayaan cita rasa yang tidak terkalahkan dan pilihan yang beragam ya. Jadi terkadang memang kita jadi bingung mau mulai makan yang mana dulu nih ya kan, saking banyaknya nih. bisa jadi ini sangat direkomendasikan juga sih, sangat direkomendasikan juga yang namanya pastel. Ini kalau ada acara-acara nikah masih ada ya pastel ini ya, sama lumpia itu masih ada ya untuk disajikan begitu ya. Ya benar. Jajanan pasar yang tidak mudah basi memang ya, sering disajikan dengan saus sambal atau saus kacang. Mendapat cita rasa pedas ya. Kalau ini cucur ada di mana-mana ini ya, tidak hanya di Kupang saja ya. Ini juga jajanan pasar terpopuler yang banyak dijual di pasar tradisional ya. Camilan tradisional ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Ada juga banyak juga tidak terlalu suka karena memang terlalu berminyak kalau kata orang Kupang. Ya, tapi kalau pas adonannya itu tidak terlalu berminyak juga sih ya. Inilah ciri khasnya ya kue cucur ini ya. Jadi kalau kita mau makan kue cucur ya, tidak usah jauh-jauh ke Wesao gitu ya. Memang di sana sih yang banyak jualnya, tapi di sini di pasar-pasar sini juga sudah banyak juga kue cucur dengan perut ayam itu selalu menjadi pasangannya. Jadi kalau ada kue cucur berarti oh ya pasti ada perut ayamnya gitu ya. Jadi banyak pendengar ya, ini menjadi favorit kita kalau bicara mengenai jajanan pasar tradisional ya. Apem ya, ini biasanya terbuat dari campuran tepung beras, santan, gula dan juga ragi ya. Ini apem ya. Terus risoles ya, seperti yang saya katakan tadi selalu ada ya tadi lumpia ya, terus risoles ini juga selalu ada disajikan kalau ada pesta-pesta nikah begitu ya. Terus yang tadi pastel. 825-444-843-1152 ya. Roni, terima kasih sudah gabung ya. Tony Grama, Darni, Yati, Elkistra, ada Jordi Rihi juga, Rawan Peace, Henny ya, terima kasih. Jembo, Suhuat ya, Ita, tapi Abihud Luasana, terima kasih sudah gabung . Oke, 825-444-843-1152. Ela 03 area musik juga. 825-444-843-1152 di request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Ya, masih terus saya buka line teleponnya untuk Anda sampai nanti di jam 4 sore.

0: Ya, kita terima dulu penelponnya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Kak Erika.
0: Iya, selamat sore, Opa Emi.
1: Iya.
0: Oke. Opa Emi, angin sore ini sudah terlalu kencang ya? Di
1: ya,
0: Tilong?
1: Lumayan.
0: Oh iya, ini sudah berkurang ya dibanding kemarin ya?
1: Iya, iya betul.
0: Oke. Opa Emi, kita
1: panasnya tetap, Kak Erika.
0: Panasnya masih tetap, cuma iya, anginnya agak berkurang sore ini begitu.
1: Iya, betul.
0: Opa Emi, kita bicara mengenai jajanan pasar ini, kue-kue tradisional ini. Nah, yang menjadi favorit sampai saat ini itu gampang didapat itu kue apa yang menjadi favoritnya Opa Emi nih?
1: Oh itu kalau saya kue cucur, Kak Erika.
0: Kue cucur itu sondeh bisa hilang ya?
1: Iya. Kalau orang Kupang bilang kue solo.
0: Ah, kue solo. Solo ya, solo.
1: Iya.
0: Oh, kue solo. Benar. Ini ya apanya ya, nama kuenya ya. Kan kalau kue cucur itu kan umum begitu ya, Opa Emi ya?
1: Iya, iya.
0: Ah, jadi kalau di Kupang ya kue solo, benar. Oke. Ini juga buatnya gampang, tidak harus beli PDO SAO sana begitu.
1: Iya, bisa dibuat sendiri cuma ya. Kalau mama-mama sekarang buat kue cucur itu kayaknya lebih utama lagi
0: dengan. Iya. Kalau yang asli-asli dulu itu memang orang-orang tua kita itu dulu memang masih terasa ya khasnya begitu ya, Opa Emi ya.
1: Iya.
0: Pakai
1: beda
0: dengan yang sekarang begitu
1: ya, beda rasa
0: ada loh itu yang khasnya kue cucur ini yang pakai kayak ini yang model-model kayak padi itu apa namanya itu Opa Emi ya. adas ya begitu ya.
1: Oh iya,
0: adas kan itu kan harusnya ada itu kan, kalau dulu orang-orang tua dulu buat kue cucur itu pakai itu, tapi sekarang susu onde adalah itu rasa bau-baunya adas.
1: Iya, itu
0: benar kan?
1: Iya.
0: Yang sama kayak padi itu bentuknya itu.
1: Iya. Kan ini sekarang kan kalau mau lihat apa hasilnya itu kan kayak kalau itu kan orang tua dulu itu buat cucu itu bahan batunya itu kan dari tepung beras, tapi beras yang itu ditumbuk sendiri.
0: Ditumbuk sendiri.
1: Pengayaan. Baru itu dibuat kecucurnya, tapi sekarang ini kelihatannya sekarang ini sudah ada itu yang apa? Tepung beras itu, Kak Erika?
0: Iya, tepung beras yang sudah jadi begitu ya?
1: Ya, tepung beras yang sudah jadi itu, kalau itu kayaknya dijadikan kecucur itu kayak lebih sama lagi dengan
0: yang iya, memang
1: dari itu.
0: Kalau aslinya memang ditumbuk sendiri ya tepung berasnya ya, Opa Emi ya?
1: Iya. Berasnya direndam dulu.
0: Direndam dulu baru ditumbuk.
1: Ditumbuk
0: baru diayak ya sampai.
1: Iya.
0: Diayak.
1: Baru di diambil itu beda itu ya. Beda itu rasanya itu.
0: Jadi
1: dari yang sekarang itu kan
0: asal ada itu tepung, tepung yang sudah jadi begitu.
1: Yang sudah jadi kalau itu apa? Orang Kupang bilang baminyak.
0: Oh iya. Itu tadi, baminyak terlalu begitu.
1: Iya. Apalagi kalau adonannya, campurannya itu kalau diisi salah itu. Itu kayak, apa itu? Ketika kita makan tangan itu, atau itu berlepotan dengan
0: dengan itu ya, minyak ya. Jadi kalau ya kalau orang tua dulu itu memang sudah terlalu berminyak itu kita ingat benar ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang, sama juga kayak bikin itu kue rambut itu susah. Tapi kalau orang tua dulu, gampang begitu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan susah itu bikin kue rambut itu. Ya begitu ya, Opa Emi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi yang sekarang ini jajanan pasar tradisional ini masih gampangkah didapat Opa Emi? Kalau Opa Emi misalnya kayak kalau tadi kue cucur okelah gampang begitu. Yang lain-lain Opa Emi?
1: Yang lain itu
0: yang menjadi favoritnya Opa Emi apa ini? Kue lumpur kok, lupis gampang ya. Itu enak juga itu lupis ya. Klepon.
1: Itu apa, perut ayam itu kayak
0: oh ya perut ayam Iya, itu juga kalau tidak pintar buatnya itu juga terlalu berminyak juga. Tapi kalau orang kalau pintar buatnya itu tidak terlalu berminyak sih. Itu juga gampang kita dapatkan.
1: Iya, tergantung dari itu apa itu adonannya.
0: Adonannya itu ya.
1: Kalau cair itu adonannya itu ya itu lah.
0: Iya. Banyak sebenarnya ya, nagasari ini gampang dibuat, kue lupis, kue lapis ya. Klepon ini yang gampang-gampang. Kalau klepon ini kalau kita buat sendiri lagi dari tepung ketan itu enak, tapi kalau sekarang ini kan cari gampangnya yang sudah ada tepung ketannya itu. Tepung ketannya yang ada itu ada, tapi beda lah rasanya
1: yang sudah apa itu sudah di pabrik itu.
0: Iya. Jadi itu ya kas-kasnya ya, jadi favorit kita. Oke. Terima kasih Opa Emi, mau dengar lagu apakah Opa Emi?
1: Lagu apa Kak Erika?
0: Iya, saya coba baca dulu, ini ada Seril Seinavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta, Suisi, Dunia Kita Berdua, Fintonik, Semesta Asmara, Timun Jelita, Sadar Sendiri. Ini lagu-lagu yang di tahun 2025 Opa Emi. Opa Emi mau dengar lagu apa? Saya coba cari.
1: Yang apa kita berdua itu apa tadi ya?
0: Sadar Sendiri dari Timun Jelita, terus ada Fintonik Semesta Asmara, Suisse Dunia Kita Berdua, Seril Seinavia, ya, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Ini.
1: Iya.
0: Ya. Oke, ini Opa Emi ya. Oke, salamnya Opa Emi.
1: Iya, salam pertama untuk Cecilia di Makassar.
0: Cecilia tadi.
1: Iya. Bapak Putus. Ada Bung Sale,
0: Bung Ferry. Iya. Bung Ferry kita. Bung Ferry masuk di pakai ini nomornya WA kita pakai untuk live TikTok ini Bung Ferry. Jadi harus lewat line telepon saja ya Bung Ferry ya.
1: Oh iya. Iya kan ini sudah diketahui
0: ya. Iya benar.
1: Heeh.
0: 08 11 11 3 3 8 2 20 itu 98 itu dipakai untuk live TikTok.
1: 94 40 gitu. Itu kan sudah pakai TikTok.
0: Iya, live TikTok kita sekarang ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita pakai ini
0: saja. Jadi pakai line telepon saja ya.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Ini di Kabupaten Merauke.
0: Iya.
1: Jadi enggak Bogor, Bang. Di Gresik dan Lampung. Terima kasih.
0: Oke, Opa Emi, terima kasih Opa Emi.
1: Terima kasih.
0: Ayo, dan selamat sore. Opa Emi di Tilong, terima kasih. Karena Oma pintar buat kue favoritnya Opa Emi. Jadi semuanya serba dibuat. Tepung beras aja harus ditumbuk sendiri biar enak rasanya ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bung Ferry kok.
2: Yoi.
0: Bung Ferry, kita live TikTok kan. Jadi pakai line nomor WA-nya itu dipakai untuk live TikTok Bung Ferry. Jadi kita harus lewat line telepon ya. Oke, terima kasih. Kelupaan. Bung Ferry, ini di Soe paling gampang lagi nih semua ada. Kita ngomongin tentang jajanan pasar tradisional Bung Ferry, kayak kue-kue dong, kue-kue tradisional dong, kue lumpur, yang menjadi favoritnya Bung Ferry kue apa nih? Gampang didapat kok. Halo.
2: 9408.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya. Apa saja jajanan pasar tradisional yang menjadi favoritnya Bung Ferry?
2: Itu kue Solo.
0: Solo, kue Solo. Dengan cake begitu ya?
2: Iya.
0: Itu gampang didapat. Kue itu biasa dibuat sendiri atau memang beli di pasar di jajanan pasar buat itu?
2: Buat sendiri. Dengan itu kue abu yang pakai kelapa sama
0: tepung beras itu ya.
2: Bungkus sama daun pisang.
0: Iya, benar-benar kue abu kalau kata orang Kupang. Iya, tapi itu abu. Kalau di kita orang Batak juga ada itu lapet namanya, sama juga bahannya. Tapi
2: di sini buat sendiri.
0: Kita juga biasa buat sendiri sih. Itu enak ya.
2: Orang Rote ini paling senang ini buat kue Solo pakai apa?
0: Pake
2: beras,
0: ya?
2: Tepung beras ini ditumbuk.
0: Ditumbuk sendiri ya? Berasnya ya, direndam dulu berasnya baru ditumbuk sendiri ya?
2: Kalau bukan itu pakai jagung bose.
3: Pakai jagung?
2: Ya, jagung bose.
3: Oh, begitu.
2: Jagung bose renang bertumbuk.
3: Bertumbuk, begitu.
2: Baru campur dengan gula merah. Gula lempeng itu baru buat kue solo. Itu bawang ini.
3: Oh, jagung ya? Saya baru tahu juga ini ada jagung nih yang dibu- yang bisa dibuat kayak ya, begitu. Jagung bose ya. Ya. Tapi ini ada jual kok Sonde yang kayak yang jagung nih, bahan jagung tadi nih, Om Bung Ferry. Ada jual ya? Oh. Terputus. Bung Ferry terputus nih. Ini jangan sampai pulsa su habis. Oke, okay, semuanya udah pada banyak nih ya. Udah nih, oke okay deh. Masih saya tunggu ya, ada Marlina, terima kasih Randy, Asih, Betapung, terima kasih sudah gabung ya. Diktator Alim, Satria Angin, Bongkar Dokom, Umi Pilihan, Ikawati, terima kasih Obeng, Lamasi, ya. Papa Iven, Semau sudah bergabung, terima kasih. Oke, pendengar, kita masih terus di request dan juga sering informasi untuk edisi hari ini ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Benjara ya, sampai di jam 4 sore nanti.

0: Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi pasti di Rokes dan juga sering informasi ya.
1: Karena kami di sini yang menempati pihak militer, kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan.
0: Ya, masih saya buka line teleponnya untuk Anda.
1: Sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
2: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai.
0: Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi masih di request dan juga sering informasi ya. Ini apa saja jajanan pasar favoritmu? Itu loh judulnya ya. Apa saja jajanan favoritmu? Boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya, sampai nanti di jam 4 sore. Ya, banyak makanan-makanan tradisional ya, atau jajanan-jajanan pasar ya, yang gampang didapat ya sekarang ini di pasar-pasar tradisional itu masih banyak. Yang susah-susah itu apa ya, yang susah didapat itu apa ya? Kalau yang lupis itu gampang ada ya, bulu kukus itu gampang juga, onde-onde ya, yang gampang dadar gulung itu juga gampang ya, semuanya sekarang ini sudah gampang didapat dan sudah gampang juga dibuat ya kan. Jadi jajanan pasar itu ya semakin dekat dengan kita begitu ya, jadi tidak hanya di pasar-pasar saja tapi ya di swalayan juga banyak, itu ada tersendiri itu tempat-tempat kuenya itu begitu ya. Saya coba terima lagi ini penelponnya. Halo, selamat sore.
3: Sore kembali.
0: Selamat sore kembali. Tadi terputus. Putus lagi cintaku tadi.
3: Putus lagi cintaku tadi.
0: Oke.
3: Apa? Bekuk mama dong itu paling hobi itu.
0: Apa itu?
3: Kue solo.
0: Dan
3: kue abu
0: ya.
3: Jadi kalau ingin memakan langsung buat.
0: Langsung buat ya. Waduh.
3: Nah, roti dong itu dong tumpung ada tadi gitu sudah.
0: Iya ya.
3: Ingin memakan apa langsung.
0: Langsung buat ya. Itulah kalau semuanya serba ada ya gitu ya. Pinter buatnya lagi. Kalau kayak katong ini ibu-ibu sekarang ini susah nah. Katong suntuk.
3: Mau yang enak-enak semua ada di depan.
0: Mau yang enak-enak.
3: Mau dompet sa.
0: Ah, yang penting ada di dompet sa begitu.
3: Dompet itu mau.
0: Oh iya. Jadi ibu-ibu sekarang juga ya, tidak usah jauh-jauh. Yang lagi ngomong ini juga kalau mau nah.
3: Jadi dong, apa nih? Dong ini buat ini kue solo pakai ini jagung bose ini.
0: Iya.
3: Itu kalau ini di bunga, di bunga telur gagal di bunga pinggir.
0: Oh iya ya, mekar sekali begitu.
3: Bagus, berwangi. Apalagi kalau tambah dengan gula merah.
0: Tambah dengan gula merah. Iya. Oh ya, duh. Tapi kira-kira itu kapan bisa sampai di Kupang itu?
3: Kata dong kalau mak ini buat ini. Kita kalau mau ini kita curi.
0: Jadi kalau buat itu, ini kan jarang ini jagung jarang. Ini. Ini apa? Jarang ya jagung ya. Jarang. Terbuat dari jagung ya. Ini kan biasa kan yang patung tahu itu kan dari tepung beras ya, gitu.
3: Tepung beras itu ada pakai jagung bose.
0: Ada pakai jagung bose ternyata.
3: Opa ini tahu karena ini orang roti semua tuh kebanyakan begitu.
0: Gitu. Oh begitu ya. Kok saya juga orang roti tapi saya sudah tahu itu. Ya, bukan hanya saya juga orang roti, cuma saya sudah tahu itu dia pusala nah itu. Aduh, susah lah ini. Oke. Jadi itu ya.
3: Iya.
0: ada kok yang
3: itu kue lemet yang pakai ubi kayu itu.
0: Iya, lemet. Itu pakai kelapa juga itu kan.
3: Kelapa, gula merah sama ubi kayu.
0: Itu gampang itu. Baru dikasih garam sedikit ya. Kasih garam. Tapi itu semuanya karena memang gampang bahannya, gampang juga buatnya. Kenapa?
3: Gampang-gampang tapi malas kerja.
0: Malas kerja. Malah sekarang ini kan ubi itu tidak parut, kita tidak parut sendiri, itu ubinya diparut di pasar. Iya. Iya tuh. Jadi sekarang kan serba cepat gitu. Jadi tidak susah-susah dan kita juga tidak mau repot. Nah, semuanya sudah tersedia.
3: Penting dompet kincang.
0: Yang penting dompet kincang. Tapi sudah terlalu mahal-mahal juga kan dia pembahan-bahan.
3: Itu sudah.
0: Oke deh. Ada yang susah kok didapat makanan tradisional sekarang ini?
3: Susah.
0: Ada yang susah kok, Sondi toh? Ada semuanya ada toh?
3: Susah. Susah.
0: Yang penting mau sah. Oke deh. Ya begitu ya ceritanya ya. Oke, mau dengar lagu apa nih kak?
3: Itu lagu yang tadi apa ini?
0: Yang mana ini?
3: Cintamu ku apa? Ku barang ku suka. Kuduakan cintaku apa pun.
0: Oh tadi dunia kita berdua.
3: Nah itu.
0: Dunia kita berdua ini. Oh ya udah. Saya coba itu ya. Sonde mau pilih. Sonde mau lagu yang lain leko. Ini lagu-lagu 2025 semua saya cari.
3: Netar sudah.
0: Oh ya sudah, dunia kita berdua. Oke, oh silakan salamnya untuk siapa?
3: Kita berdua, nah berdua apa? Sudah biarlah ganti lah. Oh. Berdua kok sendiri sama.
0: Oke, nah mau dengar lagu apa? Di luar lagu ini juga boleh. Mau dengar lagu apa? Di luar lagu ini juga boleh. Mau dengar lagu apa coba?
3: Kerikator.
0: Oh ya sudah. Oke. Okay. Silakan salamnya untuk siapa ini?
3: Salam untuk Kepu jadi Bintuni.
0: Iya.
3: Yeah. Opa Emi. Opa Mila.
0: Iya. Yeah.
3: Cecilia Mantasi. Kak Ayu Masohi.
0: Iya. Yeah.
3: Nela Alak. Ibu Dewi Asal dan Manito Eteta.
0: Iya deh. Okay.
3: Dan Ibu Besi Manuta Pena semua yang lagi stay.
0: Siap, siap, siap.
3: Untuk Erika.
0: Siap.
3: Salam.
0: Salam, terima kasih. Oke, okay. Agak panjang ngomongnya kalau mengenai kue ya. Makanan tradisional ini memang ada Marlina, Tony Grama, Berto Melanis, Jordi Rihi, terima kasih sudah bergabung, Cirelox, Mikaols, Ricky Diaz, Yunus Yoel, Marino, terima kasih, Pink Purple, Ansnetu, terima kasih juga. Sudah bergabungnya Stefani juga ya, Ariki Diaz, Gestisino. Oke, okay. Saya masih tunggu di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444 843 1152 ya. Jadi banyak ya, tidak susah-susah didapat juga. Kita juga gampang buatnya juga, bahan-bahannya tidak terlalu susah. Walaupun sekarang itu banyak makanan yang bermunculan jajanan-jajanan modern ya, dengan inovasi dan variasi rasa yang menarik, tapi ya tetap yang kita cari itu tetap aja ya. Misalnya kita ke ini nih, ada satu swalayan yang biasanya ada jual-jual makanan tradisional, walau juga banyak di samping-sampingnya itu jajanan yang modern, katakanlah seperti itu, tetap aja kita cari yang namanya lupis, terus Nagasari, itu wajib itu ya. Itu yang selalu ingat itu tuh kuenya. Karena memang ada gitu ya. Jadi tidak terlalu ini juga sih untuk jajanan yang modern-modern sekarang itu ya, tidak terlalu ya, suka-suka sih begitu, tapi tidak terlalu banget lah begitu ya. Oke, okay, 0825 444 843 1152 ya, masih terus saya buka untuk Anda di request dan juga share informasi apa saja jajanan pasar favorit Anda. Silakan Marlina, Nyai, Mariane, Amira, silakan ya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 yang mau bergabung. Sudah sore, jadi sudah saatnya juga kita untuk aktivitas sore ya. Jangan kemana-mana pendengar, kalau tidak ada acara yang memang begitu penting, ada acara juga nih yang mau menyaksikan atau ingin mengunjungi di kantor gubernur ya. Ada di situ apa ya, jajanan-jajanan pasar juga ya, kesana ya. Dari kemarin dan hari ini, jadi boleh ini menjadi pilihan juga. Terus di Saboak juga ada ya untuk akhir pekannya ya. Jadi tidak perlu kemana-mana yang modern-modern. Jadi kita pengennya mengunjungi ya, atau ingin hadir melihat langsung makanan apa saja yang disiapin di kantor gubernur ya, terus ada di Saboak juga ya akhir pekan. 825-444 sebelum kita sudahi di menit-menit terakhir ya, untuk request dan juga sharing informasi kita sore ini, silakan 825-444-843-1152 ya, jajanan pasar tradisional yang menjadi favorit Anda itu ya. Jadi bukan hanya, tapi tiap-tiap daerah itu ada loh ya pendengar, tiap-tiap daerah itu selalu ada jajanan tradisionalnya ya.

Jagung Bose. Sekarang Jagung Bose itu ada di pesta-pesta. Jadi selain ada nasi, ada juga tuan pesta sediakan Jagung Bose. Nah, kalau sudah ada Jagung Bose, itu dia nikmat para. Ada juga makan Jagung Bose dengan nasi. Kalau yang pernah makan Jagung Bose dengan nasi, angkat tangan.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini Beta akan putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Ranai.
3: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
4: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
5: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
3: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
5: Manisem,
3: ya.
5: Petai ada tak?
3: Ada.
5: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
4: Sedap tuh Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
6: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
5: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
4: Manalah kita tahu Joya.
5: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
4: Tak pernah.
5: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
4: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
5: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
4: Apa tu?
5: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
4: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
5: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

0: lah. Tak usah makcik.
1: Oh iya, maaf ya Kak Joya. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joya cepat pulih.
0: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira. Terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
2: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
3: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
0: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Iya, pendengar, ada yang sudah bergabung di line WhatsApp-nya Pro 1. Ya, katanya makanan yang pernah dicoba sama Bu Wigati di Wonosobo, yaitu jagung bose, kemudian CI, ya. Itu enak sekali, suka gitu ya, tapi di Wonosobo tidak ada nih. Terima kasih untuk Ibu Wigati di Wonosobo yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Selepas ini, pendengar, kami masih terus ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Kira-kira makanan khas lokal NTT apa yang sudah pernah Anda coba? Boleh Anda sampaikan di line telepon, WA, dan juga SMS. Namun selepas lagu berikut gitu ya, kami akan hadirkan untuk Anda Bolkest Pro 1 RRI Kupang. Kali ini Bolkestnya kami akan hadirkan untuk Anda. Kalau kemarin-kemarin itu kan kita bahasnya soal Piala Dunia gitu ya, terkait dengan kejutan-kejutan yang ya terjadi selama Piala Dunia. Dan kira-kira untuk edisi kali ini kita akan bahas soal apa? Kita akan nantikan untuk Anda ya Bolkest atau podcast bolanya Pro 1 akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Ya, berikut pendengar kami hadirkan untuk Anda Bolkes RRI Kupang dengan judul Striker yang House Goal.
1: Bosong lihat nih, ya oke lah kalau untuk dia punya urutan ketan tahu kalau di Argentina striker yang sekarang untuk tendangan terbanyak, ya apalagi kalau bukan
2: Messi. Lionel Messi
1: saves the day for Argentina. Kemudian kalau yang di Perancis, ya apalagi kalau bukan and Mbappe. Mbappe. Terus kalau di Inggris,
2: Harry Kane. When
1: England needed a captain, needed a leader. Oh, lagi ya? Siapa lagi kalau bukan?
2: Satu tambah satu, dua. Striker di klub bagus, di negara belum tentu. Tapi dia sebenarnya tidak lihat dari di klub. Tapi dari klub bagus, ya bagus di negara. Tapi ada yang bagus di klub, ya negara anjlok kantor.
3: Ada juga ya, rupanya.
1: Striker itu kemistrinya atau dia akan bersinar jika dibantu, disupport sama tim.
4: Masih pakai camper, kan?
1: Oke, karena VAR itu menjadi hal yang penting kalau seandainya 02 tuh jadi wasit nih ya, maksudnya jadi wasit ya. Apakah 02 akan menggunakan 02 Pusingsim seperti wasit Kolina atau menggunakan VAR?
2: Kalau dari aku
1: untuk
2: sih,
1: mengambil keputusan ya?
2: Mengambil keputusannya, dilihat dari jaraknya dulu ya kayak. Kalau misalnya jaraknya jauh dari pandangan, kita masih dengan lapangan tipe bulunya udah sampai depan, pasti kita mengandalkan VAR, ya kan? Tapi kalau misalnya di depan mata pelanggaran keras, ya kita pakai insting, kita putuskan, misal kena kartu merah, ya kita kasih kartu merah, gitu kan?
1: Oh gitu.
2: Sun kasihan ke kuning dulu, kartu merah. Main pakai hati juga.
1: Kamu wasit
2: kan wasitnya harus tegas ya kita.
3: Oh iya, wasit tegas betul.
1: Ya, harus tegas, tapi kalau itu negara favoritnya ya.
2: Iya. Wasit netral.
1: Oh,
2: wasit netral, nggak bisa kemana-mana. Jadi Sun bisa bilang dia Argentina terus pimpin partai Argentina, tidak mungkin. Tapi memang sejauh ini tidak ada sih. Ketika contoh Prancis ketemu dengan Belanda misalnya, salah satu wasit itu orang Belanda atau orang ini tidak, dia pasti orang luar.
1: Bagus kan, berarti pengaturannya secara sistematis wasitnya juga sudah diatur oleh FIFA ya.
2: Betul.
1: Jadi memang beda lah. Kalau lu yang jadi
2: kalau beta sendiri memang dua-dua pakai. Kalau lihat zaman untuk Piala Dunia sekarang memang wajib harus pakai dua-dua. Insting, VAR harus pakai. Tapi kembali lagi bagaimana ketum pun jeli lihat situasi yang terjadi. Karena terkadang wasit itu kebanyak disalah, banyak orang salahkan wasit. Memang pada saat pertandingan-pertandingan krusial yang mana satu sudah kebobolan ketinggalan, itu tuh orang akan cari bagaimana harus dapat pelanggaran dan itu harus jadi peluang.
3: Betul.
2: Ya. Jadi kalau kita wasit ya memang pakai semua. Jadi memang dua-dua membantu. Jadi seperti tadi Alvar bilang, ya karena pandangan juga satu. Wasit masih di tengah, bola kalau orang umpan sampai depan, kiper sontok kena jatuh atau kemana, kan itu kan soal ya pasti kita lihat VAR dulu. Lihat VAR dulu ini kemana, betul kok kiper sontok kaki kok, atau memang pemain yang sorong di pung kaki kena kiper
3: atau sengaja jatuh.
2: Iya, kan begitu. Memang dengan VAR untuk sekarang ini banyak membantu. Jadi
3: betul,
2: tidak ada lagi namanya gol-gol yang orang dulu bilang gol bayangan, bisa tangan masuk ke luar kaki. Iya. Jadi ini betul-betul gol yang memang pintar-pintar pemain. Jadi bagaimana dong instingnya bagus untuk bisa lolos dari perangkap offside, itu gol.
1: Betul, perangkap offside itu juga seru ya kalau klub atau tim negara tersebut pintar.
2: Iya.
1: Depannya tuh pintar tuh tahu gimana membuat offside. Kasihan pemain lawan gitu kan. Dan itu terjadi sih beberapa tahun kemarin tuh ya. Oke, jadi intinya adalah ketika kalian jadi wasit pasti Bosong langsung lebih banyak condong untuk kalau Alvar tadi, Mas Alvar katanya kalau deket pakai insting aja, kalau jauh baru minta pertolongan VAR ya. Kalau Rogan dua-duanya dipakai aja biar lebih adil, lebih bijaksana. Kalau aku lebih mengandalkan wasit yang ada di sana aja.
2: Ya memang wasit.
1: Karena aku penonton soalnya.
2: Saya mau jadi wasit juga.
1: Gak mau.
2: Wasit kenapa wasit perempuan?
1: Itu kan kalau bola
2: ada
1: dunia.
2: Kemarin dipakai juga.
1: Iya. Yang perempuan.
2: Iya. Ada. Ada dipakai.
3: Kemarin match beberapa kali pertandingan
2: wasit perempuan.
1: Oh, nanti aku searching di Google lah siapa mereka ya. Buat kita obrolin lagi nanti mereka ya, nama-nama mereka. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, VAR udah selesai nih. pertandingan juga udah makin berjalan. Sekarang masih terus bertanding untuk masuk 12 negara yang lolos ya. Mm-hmm. Kita tunggu saja seperti apa. Namun sekarang Beta ada mau beromong soal para striker. Karena kalau striker ini berhubungan dengan
2: gacor. Betul.
1: Ya kan? Nah, striker sekarang yang jadi andalan yang Bosong liat nih, ya oke lah. Kalau untuk dia punya urutan, kau tahu. Kalau di Argentina striker yang sekarang untuk tendangan terbanyak, ya apalagi kalau bukan
2: Messi. Si.
1: Kemudian kalau yang di Perancis, ya apalagi kalau bukan Mbappe. Terus kalau di Inggris,
2: siapa lagi? Soal ini kan.
1: Harry Kane. Kalau lagi ya, siapa lagi kalau bukan?
2: Alah. Satu tambah satu, dua.
1: Nah, dari para striker-striker hebat seperti ini ya, kalau kalian lihat ini empat negara besar yang digadang-gadang nih ya, bertanding akan sangat sengit. Memang dong tuh hebat dari klub, ah. Bukan hanya karena ada Piala Dunia, makanya ditempatkan sih. Tentu seperti apa nih, Bosong Dua pemandangan?
2: Tidak sih, kalau Beta, memang striker ini jago kalau seandainya dia kan banyak di klub, bukan soal belum banyak, tapi main lamanya itu di klub. Nah, ya, negara betul, ini betul. Kecuali ada pertandingan-pertandingan penting baru dipanggil. Ya. Jadi tidak setiap hari itu dong dengan orang-orang. Jadi orang ini lebih kebanyakan, lebih nyaman dengan orang-orang di klub masing-masing. Nah, jadi ketika orang nyaman dengan orang-orang di klub, tiba-tiba harus pindah negara, dipanggil negara yang harus bertanding. Ini yang kadang-kadang orang bilang striker di klub bagus, di negara belum tentu.
1: Kenapa? Menurut lu kenapa?
2: Ya karena kembali lagi ya gelandang untuk yang kasih bola pasangan ya. Itu kan kadang-kadang asisnya, ya? Butuh
0: chemistry-nya ya, belum ketemu gitu
2: kan, ya. Seperti itu. Jadi memang tapi ya namanya kalau dia striker bagus, tapi dia sebenarnya tidak lihat dari dipung klub. Tapi dia kalau bagus, ya bagus di negara. Tapi ada yang bagus di klub, ya negara anjlok, anjlok.
0: Ada juga itu banyak.
1: Ini Rogan. Rogan siapa yang menurut lu ini striker yang menurut lu ya bisa diandalkan baik itu di klub maupun di negara saat itu?
2: Woi, kalau sekarang memang gue tunggu lihat di Haaland. Ini terlepas dari Messi ya. Kalau ya, Messi ya, memang ya memang okay itu bagus. Uh-huh. Tapi kalau untuk garang depan memang itu sudah ada ampun.
1: Tajam di kotak penalti.
2: Itu memang Haaland.
0: Kalau dapat bola di depan aja udah langsung jebol tuh gawang.
1: Dia tuh aja loh masalahnya. Ketajamannya itu cuma pas di kotak penalti baru betul-betul tiba-tiba ya. Mode ketajamannya tuh keluar begitu.
2: Jadi itu yang orang bilang striker murni itu seperti itu. Jadi dia tidak usah harus keluar di mana-mana. Yeah. Dia stay dapat selesai.
1: Betul, itu hati-hati kalau Haaland tuh karena dia sangat tajam sekali itu tajam, betul oke kalau kita lihat dari Haaland ya striker yang dari sisi Haaland karena dia di Norwegia. Apakah Norwegia ini karena adanya Haaland menjadi negara dengan nih dia punya striker yang paling konsisten begitu, penyerang yang paling konsisten menurut
2: iya.
1: Song kalau misalnya lihat
2: iya.
1: Norwegia
2: iya.
1: Beta ke Perancis mas, soalnya ada dua di situ nih.
2: Iya kalau Perancis
1: ada Dembele dengan ada Mbappe.
2: Mbappe ya.
1: Nah, ini dua orang nih bukan main
2: ya
1: main
2: itu main juga loh. Itu striker yang memang di klub juga bagus negara oh, juga
0: betul.
2: Bagus
0: dia konsisten juga sih
2: ya, itu konsisten nah, memang
0: Mbappe sama Dembele ya, kan? PSG sama nah. Di Madrid
1: itu kan konsisten kan sebenarnya konsisten. Jadi kalau lu masih tetap Norwegia yang konsisten
2: memang maksudnya ini kalau pandangan sekarang
1: pandangan
2: ya,
1: dari
2: ya.
1: Kalau Beta ya Prancis lah
2: ya pokoknya memang Haaland ini karena memang di klub bagus juga di Manchester City ya, bagaimana tiap kali gelandang-gelandang itu kasih dia asis atau seperti apa, memang dia hanya tunggu ya memang dengan di postur tubuh juga yang
0: tinggi,
2: memang
0: tinggi kembang juga
2: bagus. Jadi body charge depan itu berani fight, berani bertarung ya
1: iya,
2: itu
1: iya iya makanya
2: itu
1: kenapa udah. Dia jago dan tajam di kotak penalti
2: ya, jadi orang bilang Haaland ini striker yang orang semua tanti. Ada begitu tinggi iya, lu mau kepala
0: striker pemain masa gini iya. Lah tinggi dapet, kaki juga dapet
1: karena tubuhnya lari itu juga oke okay. Iya. Gimana kalau di selebrasinya?
2: Dia selebrasi robot ya, dia kalau tidak kayak gini
0: oh iya yang duduk
1: dia begini, ya. Gue yang dada,
0: oh, iya,
1: gue
0: itu,
1: yang
0: bahu iya. Selebrasinya Haaland
2: seperti iconic. Itu
1: iconic. Nah kalau dari Inggris kan ada Kane, tapi gak mungkin hanya mengandalkan Kane kalau dari yang
0: kalau Inggris itu tergantung menyuplai bola.
2: Iya.
0: Kalau misalnya ya kembali lagi kan sama kayak Haaland.
2: Iya.
0: Haaland kan menyuplai bolanya kan oke okay tuh. Kalau di klub ya, kalau di tadi di Norwegia ketika main itu dia cuman mengandalkan sama crossing juga. Kalau di Inggris siapa? Harry Kane. Oke okay juga sih Harry Kane. Dia juga kemarin waktu lawan apa tuh yang gol kedua?
2: Iya, yang 2-1 itu.
0: Yang 2-1 itu.
1: Itu juga dia.
0: Kok apa sih Kongo ya?
2: Kongo.
0: Nah, itu juga keren itu tendangannya kan. Mantap juga Harry Kane.
2: Emang Harry Kane setelah pindah ke Munchen memang
4: ya, bener.
2: Itu semakin bagus, semakin bersinar.
4: Apalagi jadi top skor di Bundesliga.
1: Iya, Bundesliga dia top skor, bayangkan.
2: Itu memang ini striker.
1: Dulu kan dia redup ya, tapi kemudian
4: di Liga Inggris
1: kan dia redup kan, sampai orang udah nggak pakai lagi. Mohon maaf nih.
4: Iya.
1: Tapi kemudian sekarang aku lihat dia makin bersinar loh.
4: Bagus juga
2: ya, karena itu tadi memang dari gelandang ini mereka bagus
4: penyuplainya itu kanan kirinya.
2: Ya bagaimana mereka pintar untuk menempatkan diri dan juga insting sih, kembali ke insting. Kalau kotong menempatkan diri bagus, kalau insting sona ada percuma. Tapi memang striker sekarang ini memang banyak, tapi ada juga striker-striker yang memang di klub bagus, di negara melempem, jadi tidak terlalu yang bagus-bagus sekali.
1: Tapi bicara soal para striker yang ketemu tadi bawa menunggu nama-nama nih, oke lah, kalau Haaland ini dia tajam di penalti, di kotak penalti begitu ya. Kalau ini Lionel Messi, beta rasa dia striker yang kreatif. Kenapa? Karena orang tuh bisa tebak. Dia mau tendang bola ke si siapa atau mau gimana, itu sulit ditebak, Messi. Nah kalau Mbappe itu kecepatan. Dia dapat bola, dia
4: lari,
1: dia
4: gocek sendiri.
1: Dia cepat.
4: Ruang kosong,
1: lu habis, dan bola sudah. Itu, ketemu bicara kecepatan itu Mbappe, kreativitas ketemu bicara Messi. Tapi konsistensi itu Dembele.
2: Dembele masih juga sih Dembele.
1: Okay. Tapi memang sulit loh dijaga kalau satu lawan satu Dembele itu. Tapi kalau yang dua, satu.
4: Karena dia lincah juga sih.
1: Dia lincah.
4: Kalau Prancis ini susah. Hanya Haaland memang sudah bisa.
1: Makanya.
4: Prancis soalnya depannya juga oke semua.
1: Makanya kan.
4: Sampai-sampai di Pumpelati itu kan sebenarnya pasang 3-3-4. Tapi bagaimana ceritanya bisa gantung Mbappe sendiri di depan.
1: Oh, betul.
4: Dan sampai Dembele. Olise dengan Barcola itu tengah itu semua suplai bola
1: supaya kasih Mbappe semua.
2: Tapi bagusnya Prancis sejauh ini karena memang mereka main sonde ego. Kalau sebenarnya mau ego itu Dembele. Ya Dembele orang baru saja dapat Ballon d'Or.
4: Iya betul. Ini.
2: Baru orang baru
4: klub juara Liga Champions.
2: Ya, treble. Ya seharusnya yang difokuskan kan bola lari pi Dembele. Kenapa harus Mbappe? Tapi ya karena memang di situ timnya itu merata bagus, egonya bagus. Ya sudah Dembele juga orangnya legowo, makanya sudah kasih pasang Mbappe sajalah.
1: Dan memang itu calon juara dunia sih sebenarnya mereka, Prancis ini.
2: Prancis. Dan mereka ketika depan gawang ambil keputusan itu pasti gol. Tapi kalau setiap negara yang dia omong ini bahaya. Kemarin dia omong Jerman pulang. Takut dia omong dengan Prancis ini
4: pulang. Kalau sama Maroko jangan dia.
1: Jangan. Gak mau kalah. Tidak ada begitu.
4: Ini mulut tarot nih ini. Ini agak susah. Dia dukun Ghana ini nah. Jangan dukun Ghana versi cewek.
2: Versi cewek ini.
1: Nama dukun di sini.
4: Percuma ya, namanya orang mau lolos pasti lolos, tapi takut mulut ini panas dia ini.
1: Tidak.
4: Mana cobita? Kak kanan saya kiri.
1: Ternyata mau sudah.
4: Ya, punya dendam juga ternyata.
1: Punya juga sama.
4: Jadi bahaya kalau dia omong sambil bilang wah ini. Oh itu tanda bahaya.
2: Tanda itu.
4: Iya. Apalagi angkat sampai jersey memang bintang
2: tahu.
4: Jangan sampai nyusul Jerman, Belanda.
1: Ya. Tolong dong, hal buruk jangan diomongin dong, please dong. Ah, gimana sih? Oke. Okay.
2: Tapi memang untuk tahun ini memang banyak striker yang memang sesuai dengan di klub bagus. Hanya memang beberapa striker saja yang melempem seperti Muhammad Salah.
1: Muhammad Salah.
2: Khususnya di Liverpool itu dia main seperti apa? Banyak goyangan baru masuk. Kalau sekarang kan tidak terlalu dapat bola
1: sebentar.
2: Sampai ke 7 gol. Saya sekarang belum terlalu Salah.
1: Tunggu dulu. Saya lupa tadi menyebut CR7.
4: CR7.
2: Oh, itu baru hampir dilupakan itu.
4: Iya, itu kayak juga loh ya. Buat justru CR7 ini kan 7. Ya. Ada itu yang buat editan-editan entah AI atau seperti apa. Sekarang kan Mbappe 7 gol. Messi 7 gol. Terus Haaland 7 gol. Terus si CR balik belakang nomor 7.
1: Itu juga. Mohon maaf ya, ada 8. Mohon maaf ya.
4: Apa yang 8?
1: Messi 8 plus 2 asis.
4: 7.
2: 7 yang
4: kalinya
1: 7. Oh, masih 7 ya?
4: Astaga, belum main.
1: Iya, Messi 0 asis.
2: Tapi kan 7.
1: Mbappe 8.
2: 7. Semua 7, Haaland 7.
1: Oh, masih 7 nanti bisa 8 kok ya.
4: Iya. Ronaldo masih 3.
1: Ya, sama ya.
2: Masih itu, tapi memang CR7 juga.
1: Ya, begini, kenapa? Karena tidak disupport sama teman-teman di
4: Indonesia. Iya, itu dia.
1: Karena sebenarnya striker itu chemistry-nya atau dia akan bersinar jika dibantu, disupport sama tim.
2: Itu yang memang.
1: Kenapa dia nggak bersinar?
2: Itu karena apa? Itu yang kakak pernah bilang, banyak bintang. Ah, saking banyak bintang itu egonya itu angin ribut semua di dalam
5: tinggi ya, egonya.
2: Iya. Jadi di situ, jadi kenapa Ronaldo sampai sekarang ya begitu, baru beberapa gol ya? Karena memang di pertandingan lihat siapa yang di situ tidak kenal dari Portugal dari depan sampai belakang, semua di klub itu bagus semua. Jadi dorang kalau sampai di dompu negara, dong sistem siapa yang dapat kaki bisa tembak. Bisa shoot.
1: Berarti kemarin kau kan nonton yang dong bermain tuh, dong bermain individual ya, individualisme banget ya. Makanya seperti itu. Tapi kalau berarti kalau nanti sebentar besok Portugal sama Spanyol?
2: Aku.
1: Kau apa?
5: Portugal ya. Ah. Portugal itu P-nya Piala Dunia.
2: Iya. Itu mungkin nanti ada bintang baru ya.
5: Bisa jadi.
1: Portugal benar.
5: Portugal enggak sama Spain bisa kan?
1: Iya.
5: Prediksi. Yeah.
1: Aku Spanyol.
5: Aku masih pegang Portugal.
1: Aku Spanyol karena Spanyol untuk saat ini presentasi untuk prediksi juara itu dia masih masuk 3 besar. Setelah Prancis dan Argentina ada Spanyol di bawahnya.
2: Betul, kalau Spanyol memang striker yang memang masih belum ketemu ritmenya itu.
5: Belum
2: nyetel. Yamal asli belum dapat yang dia mau itu.
5: Belum dapat ya.
1: Jangan-jangan besok dia udah dapat nih maunya dia.
2: Untuk artinya kalau untuk sekarang kan. Nah, siapa tahu mungkin bisa baca.
1: Bisa. Arot. Karena aku sudah membaca
2: dari apa itu? Prancis pulang.
5: Apa ini?
1: Malah justru Kang Ebeta sudah baca itu tarot. Jangan lupa nanti musiknya dibikin agak mistis ya.
2: Deng deng deng deng. Mari.
5: Itu gak mistis kan jadinya.
1: Enggak lah. Pokoknya kita sempat baca tarot. Di situ waktu dia baca kartu yang terbuka tuh mengatakan yang nanti akan juara dunia adalah negara dengan yang berhubungan angka 9. Terus angka 9. Beta cari tahu angka 9 ini negara 9. Mana? Ternyata Brasil, Argentina dan Prancis. Kemudian
2: Brasil,
1: Argentina dan Prancis.
2: Oh, yang satu Leicester sudah yang satu
1: lima itu. Dengar dulu. Jadi kan beta buka
2: Brasil enggak masuk berarti. Masuk pulang
1: mau ke mana? Ya. Dan negara. Waktu dia buka yang Brasil, ternyata memang Brasil enggak masuk. Brasil hanya sebagai kesatria, naik enggak masuk.
2: Nightmare.
5: Mimpi buruk. Mimpi buruk.
2: Sorry.
1: Ya. Setelah naik udah selesai, kesatria selesai, beta buka Prancis sama Argentina. Ternyata dua-dua kartunya keluar kartu King, kartu Raja. Tapi bedanya kalau yang punyanya si Argentina ini, Kingnya ini water sign-nya. Jadi King airnya lagi terombang ambing. Kalau yang punyanya si Prancis itu King, tapi King Wands. Artinya Raja yang bijak. Jadi dari sisi permainannya, Aquaman itu apa hubungannya sama kan air?
2: Raja air dia.
1: Jadi kalau seandainya Argentina bermain tidak konsisten, maka dia akan dibabat habis sama Prancis.
2: Itu di final.
1: Karena di final. Karena Prancis.
2: Kenapa? Argentina.
1: Enggak. Kalau Argentina bermainnya tidak konsisten, dibabat habis sama Prancis. Dan kalau Prancis bermain tidak sabaran, akan dibabat habis oleh Argentina.
2: Oh gitu.
1: Jadi ini jujur sangat-sangat tergantung dari permainan dong dua sih. Tapi makanya kita lebih pilih ke Prancis karena Prancis King of Wands. Ya itu artinya permainannya akan jauh lebih bijaksana cara mereka bermain.
2: Gitu.
1: So,
2: keren juga. Ya, bisa juga.
6: Aku jahit.
5: Dunia nih Prancis.
2: Bisa.
1: Begitu. Jadi kalau beta itu menurut beta. Nanti bakal ketemu di final tuh adalah Argentina dan Prancis. Dan tadi waktu beta beli ini jersey.
2: Karena berdasarkan ramalan tadi.
1: Sebenarnya ada benarnya juga.
2: Masuk over.
1: Waktu beta beli di sana ada satu keluarga dan ternyata mereka Argentina dan Prancis.
2: Jadi itu juga salah satu juga.
1: Menguatkan beta punya bacaan. Gitu. Karena kan betul begini. Ini kalau benar Tuhan pertemukan beta dengan orang yang suka Argentina dan Prancis. Benar, langsung beli ini jersey di tempat orang jual baju jersey.
2: Ketemu orang. Ini orang dari banyak orang Argentina, tinggal pilih saja.
1: Yang kemarin mau sakit jantung nonton tuh.
2: Kanker jantung.
1: Bapak aku. Mener, tolong diperiksa di rumah sakit tuh. Masa udah punya sembuh baik kok. Oke. Jadi intinya adalah untuk para striker kita ini balik lagi.
2: Emang kembali sekarang mulai bagus-bagus.
1: Dan tentunya ini kedepannya mereka akan menuju ke Golden Boot, Race to the Golden Boot.
2: Oh, ini
1: betul kok 7, kok masih 7 semua ya?
2: Masih 7 semua. Justru Haaland karena 2 makanya 7, kemarin kan 5.
1: Oh iya.
5: Iya, kan barusan lawan Brazil.
1: Betul-betul 5.
5: Golden 2.
2: Atau taruh belum berapa gol? Kan saya pegang pencetak gol.
1: Ini dia bagus. Untuk pulang dari baca ya.
2: Tolong baca. Apakah kami ini ke depan ke mana?
5: Tapi nanti tidak mau bola untuk masih kita nanti belakang.
1: Nanti belakang, saya itu dia berapa private reading ya? Depannya 100.000.
2: Mungkin orang
1: hanya buku tiga, hanya buku tiga kartu. Ini promo.
5: Oke, kalau harganya lebih tinggi nanti lebih bagus ya.
1: Iya, lebih bagus bacaannya. Harganya makin tinggi makin bagus bacaannya.
5: Bisa.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 FM.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke DAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

0: bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan, karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
1: Peternakan, kesenian.
0: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
0: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
1: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
0: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
4: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
6: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas.

0: jika rembesan semakin meluas.
1: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
0: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
2: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Kesemuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali Polong.
0: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uwangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
4: Pembangunan gedung poliklinik Uwangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
5: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uwangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
4: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
5: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
4: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
5: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
6: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
8: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
7: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
8: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
9: Jadi 2.000
8: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
7: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
11: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
10: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
11: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
12: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
10: Dalam kunjungan ini,
11: dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bavi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
9: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
13: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
9: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
14: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
9: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
14: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
9: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pabrik Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satir Rari Kupang. Dan ini malam tentunya Beta Fongki masih terus temani Anda di malam minggu ini. Ya, zaman sekarang kalau son pegang HP semenit saja gotong rasa ke aduh galau ya. Kayak mau ke mana kok, sonde bisa kalau lepas dari HP itu satu hari saja gitu ya. Nah, kalau banyak ya biasa pegang HP dari pagi sampai malam, terus baca-baca info, lihat postingan yang isinya bikin takut, marah, cemas. Kebiasaan ini biasa dikenal dengan istilah doom scrolling. Jadi para ahli mengatakan bahwa kalau kotong terlalu lama baca berita negatif terus menerus, itu bisa bikin kotong merasa cemas makin bertambah. Selain itu juga bikin kotong pikiran jadi stres, susah fokus, bahkan juga malah mau tidur jus tengah mati. Apalagi kalau ini sudah jadi kebiasaan dilakukan sebelum tidur, maka otak jadi tetap aktif dan tubuh susah untuk beristirahat. Karena itu pendengar, malam ini disampaikan untuk coba batasi waktu untuk bermain medsos. Kalau semalam lebih baik berhenti yang lihat berita-berita yang tentunya bikin pikiran jadi apa ya, pikiran jadi berat gitu ya, overthinking orang bilang ya. Yang bisa kotong lakukan adalah matikan saja notifikasi yang son terlalu penting, ya isi dengan baca buku, cerita dengan keluarga ataupun teman. Informasi-informasi yang penting, kesehatan ini juga ya, pikiran ya, kesehatan pikiran juga akan terus kotong jaga. Ya, dengan tentunya pakai media sosial yang bijak, maka kotong pung hati juga akan tetap tenang dan tidur pun juga akan lebih nyenyak. Kok kemana?

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti Papa ikut. Mama temani ya, kan Papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang. Ini malam beta masih punya informasi soal kesehatan, dan kali ini kesehatan mental. Ya, jadi pakar psikologi bilang ya, perasaan ya penting ya supaya hati dan pikiran tetap sehat. Ketika mengungkapkan perasaan itu yang pastinya kita lakukan dengan hati yang tulus. Tapi cara dan tempat untuk menyampaikan emosi juga harus diperhatikan supaya sone timbul salah paham dengan orang lain. Kalau kotempung hati lagi senang, syukur, ataupun juga lagi merasakan sebuah kebanggaan, perasaan itu boleh kita bagikan ya, karena bisa membawa semangat bagi orang di sekitar kita. Tapi kalau lagi marah ataupun juga lagi jengkel, usahakan jangan sampai itu meledak-ledak gitu ya, apalagi di tempat umum. Lebih baik kotong tenangkan diri, tarik napas, huha-huha gitu. Lalu bicara baik-baik ya setelah emosi mulai reda. Ya, ketika kita kendalikan emosi bukan berarti memendam perasaan ya. Jadi itu sebenarnya tanda kalau kotong dewasa dan mampu menghargai diri sendiri dengan orang lain. Ketika kotong saling dengar, saling menghargai dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, ya pastinya hubungan baik pasti akan terjadi di lingkungan kotong sendiri karena kotong pandai mengelola emosi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Kupang karena informasi-informasi masih terus beta hadirkan untuk Anda. Sambil nanti di setengah 10 malam beta bakalan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu versi karaoke ya. Jadi ada dua lagu nanti beta akan putar. Jadi silakan pendengar bisa menyanyi ya, yang punya suara emas, dong, perak, permata, mari silakan merapat ya, sebentar di setengah 10.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang nih nimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Su.
0: Ada usaha kecil Ju yang terganggu. Bahkan lihat Sa, kebutuhan sehari-hari Ju jadi terhambat tuh.
1: Betul Usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya, perkenalkan demikian lagu dari PJ Kota featuring Yofi Widianto pada Satu Cinta yang sudah mengantar kita di pukul 21 lebih 14 menit. Tinggal 16 menit lagi ya, kita ada dalam ruang rindu versi karaoke. Ya, berhubung malam ini waktu kita untuk ruang rindu versi karaoke-nya 90 menit, waktu yang cukup panjang. Boleh Anda siapkan diri, karena memang ada dua lagu yang bakalan beta putarkan. Yang pertama itu lagu dari Meriam Bellina, Nostalgia Biru. Kemudian lagu yang kedua, Kau Tercipta Hanya Untukku. Ya, jadi dua lagu ini bisa di searching ya di Google, kira-kira liriknya seperti apa. Buat yang belum hafal, bisa dicari liriknya ya. Sebelum nanti di pukul 21.30 atau jam setengah 10 malam nanti, Anda langsung bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Untuk live WA, ya bisa dipakai hanya untuk salam-salam ya, karena memang lagunya, HP-nya beta ada pakai untuk nanti live TikTok.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Halo, selamat malam minggu pendengar Pro 1. Apa kabar Anda di kesempatan malam ini? Senang sekali Beta Fongkilete kembali temani Anda kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa di malam minggu, ya bakalan kami hadirkan untuk Anda gitu ya. Ruang Rindu versi karaoke ya, yang pastinya untuk karaoke malam ini Anda bisa menikmati dua lagu ya. Ada dua lagu yang bakalan Beta putarkan untuk Anda malam ini bersama menyanyikan dua lagu yang pastinya lagu nostalgia. Yang pertama itu ada lagu dari Meriam Belina dengan judul lagunya Nostalgia Biru ya. Kemudian ada lagu yang kedua itu lagunya dari siapa ya? Pokoknya lagunya Kau Tercipta Hanya Untukku. Wih, dua lagu yang pastinya sudah familiar gitu ya untuk Anda yang suka dengar musik. Yang pastinya dua lagu ini sudah di dalam kepala ya, bukan luar kepala untuk liriknya. Kalau luar kepala kayaknya masih terbayang-bayang gitu ya. Tapi kalau dalam kepala pasti su hafal mati pung gitu ya. Jadi kalau yang belum hafal coba cari di Google dia punya lirik lagu seperti apa, disiapkan sambil menunggu Beta ya akan putarkan lagu dari Tanto Yahya gitu ya, sambil Anda bergabung bersama Beta ini malam di Ruang Rindu Karaoke. Yang sonde maunya ini juga son paksa ya. Yang penting Anda bergabung malam ini untuk sampaikan salam-salam di line telepon. Dicatat ya nomornya 0380-825-444 atau 843-1152. Beta minta maaf untuk malam ini sonde bisa terima telepon di nomor WA karena ini nomor WA biar pakai untuk live TikTok ya. Jadi bersabar sebentar, dua line telepon Beta hanya putar untuk Anda ini malam dari sekarang sampai tuntas di pukul 23 atau di jam 11 malam. Lumayan ya, dua waktu 90 menit bisa pendengar maksimalkan untuk menyanyi ini malam.

Halo, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda yang lagi saksikan beta ini malam di TikTok YouTube-nya, TikTok-nya RRI underscore Kupang. Selamat malam Minggu, ada buat apa? Oh, ini malam yang pastinya buat Anda yang ini malam hanya duduk sendiri gitu ya. Karena memang tidak ada yang menemani. It's okay. Masih ada beta yang temani gitu ya, sampai tutup siaran di jam 12 malam. Ataupun juga untuk Anda pendengar yang malam ini tidak ada aktivitas apapun, ya karena memang malam Minggu, malam yang panjang, ya hanya istirahat full karena besok lusa itu sudah mulai dengan aktivitasnya gitu ya. Jadi untuk Anda ini malam yang mau menyanyi, kali ini beta ajak untuk yang punya suara emas dong. Suara emas, perak, permata, dan sisa apa yang berikutnya. Mari gabung ya di Ruang Rindu malam ini versi karaoke. Lagu yang pertama itu dari koleksinya siapa ya? Meriam Bellina. Yang tahu lagunya Meriam Bellina ini kali lagunya Nostalgia Biru ya, bukan Tenda Biru, bukan. Tapi ini Nostalgia Biru ya. Kalau Tenda Biru itu bakso Tenda Biru ya. Tapi kalau Nostalgia Biru itu artinya bawa kita ke kenangan yang pilu atau gimana nih? Ya itu lagu dari Meriam Bellina, Nostalgia Biru. Atau lagu yang kedua yang beta siapkan ini malam ada lagunya siapa ya? Sebentar beta coba cek. Besok lupa nih, tiba-tiba jadi lupa nih. Ini kayaknya kurang minum air putih ya. Oh iya, kau tercipta hanya untukku. Ya itu dia lagunya, beta kasih spill sedikit-sedikit sa. Supaya ini malam Anda bisa saksikan dan juga menyanyi bersama dengan saya. Kalau boleh ya, kalau tidak pun it's okay. Menyanyi sendiri, so silakan. Nanti kita tinggal playback di pemusik, tinggal langsung saja Anda ini malam langsung menyanyi begitu ya. Untuk apa... ya bawa kita ke kenangan yang dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya Sandi bisa menyanyi jusan apa-apa. Takut nanti orang tutup radio begitu. Sandi ya. Paling kotong hanya tutup mulut. Tutup telinga, aku tutup mulut sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi ya, yang seni bisa menyanyi ataupun yang malu-malu kasih keluar dupung suara, seni apa-apa boleh ya. Yang penting bergabung ini malam untuk bisa salam sapa, salam untuk semua keluarga di rumah ataupun juga yang ada keluar, yang ada di tanah rantau ya, boleh disampaikan salam-salam, boleh begitu ya. Yang ini malam yang kasih love, love, love, love dong nih, tolong kegabung dong lo. Halo, selamat malam kakak. Nona Pela. Iya, Nona Pela ada di rumah ya. Tunggu seseorang pulang. Masih lama, tunggu sebentar. Kemudian ada kakak siapa nih? Kakak Yurniko. Halo kakak Yurni, selamat malam. Kakak Rifki Nenabu juga yang baru saja bergabung di program Satelit Kupang dalam live TikToknya Kotong ini malam. Selamat malam untuk semuanya. Beta masih tunggu nih yang mau menyanyi, silakan. Dua lagu itu, ada lagu yang pertama Nostalgia Biru, kemudian lagu yang kedua ada Kau Tercipta Hanya Untukku. Wih, ini lagu Maka Miung. Ini lagu cocok buat yang lagi mau katakan cinta, yang mau ungkapkan cinta. Lu tercipta hanya untuk beta, sa. Sana ada yang lain. Di dunia hanya kotong dua, sa. Begitu. Yang lain tuh hanya numpang, kotong dua yang tetap di sini, ya. Kau tercipta hanya untukku, ya. Boleh untuk dua lagu ini Anda bisa bergabung dengan menyumbangkan suara manis Anda di live karaoke. Sekali lagi di line telepon 0380 825
0811-4444 atau bisa juga di 0843-1152 ya. Waktu kita sangat panjang. Beta tunggu sampai di jam 11 malam ya. Buat Anda, Mbak Saudara, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang ini malam mau bergabung menyanyi karaoke dua lagu yang tadi beta sudah spill gitu ya. Sekali lagi yang mau kirim-kirim salam, boleh di line telepon 0380-8255-444 ataupun juga bisa di 0843-1152. Untuk line WA, minta maaf untuk malam ini beta belum sempat bisa terima telepon Anda semua di line WA karena memang HP-nya beta udah pakai sementara untuk live TikTok begitu ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Ini malam beta mau putarkan sebuah lagu dari Astrid ya, dengan judul lagunya Terpukau. Ya, saya terpukau melihat Anda yang semangat sekali ya menyaksikan live TikTok malam ini ya di program 1 RRI Kupang, ataupun juga ya untuk Anda yang terpukau melihat suasana malam ini yang sepi-sepi saja kah? Atau bagaimana nih? Terpukau karena apa nih biasanya?

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

0: Station aja. Kita dengerin koleksi dari Bob Marley bersama
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang malam ini masih terus bergabung di Kupang Malam. Kali ini di rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, untuk Ruang Rindu kali ini kita live karaoke. Dan beta jelaskan dulu untuk cara mainnya. Ada dua lagu yang beta siapkan. Jadi tinggal Anda ya bergabung begitu untuk bisa bernyanyi bersama ya. Dua lagu yang beta siapkan, dari yang pertama itu Nostalgia Biru Meriam Belina, Betaria Sonata dengan lagunya Kau Tercipta Untukku. Dua lagu itu buat Anda yang ingin menyanyi ya, karaoke malam di saat ini. Boleh Anda bergabung di line telepon 0380 825 444. Sekali lagi 0380 825 444 atau 843-1152. Kita di rangkaian Ruang Rindu karaoke ini sampai di jam 11 malam atau di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kakak bos muda, kakak langkar jalan. Selamat malam kakak Alfa. Terima kasih sudah bergabung dan bersama Kotong ini malam di program 1 RRI Kupang gitu ya. Juga buat Anda yang ingin kirim-kirim salam juga boleh. Silakan di line telepon, di WA. Ya, untuk WA cuma saya bisa terima pesan singkatnya ya. Untuk apa namanya? Untuk telepon tidak bisa di live di line WA karena memang saya lagi pakai HP-nya untuk kita live TikTok ya. Kakak Eduardo, selamat malam Kakak. Untuk malam ini kita versi karaoke. Jadi dua lagu yang beta siapkan di sini, Nostalgia Biru dan juga ada Kau Tercipta Untukku. Jadi dua lagu ini bisa Kakak Eduardo telpon ya dan juga menyanyi di malam ini ya. Betunggu sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti partisipasi dan juga Anda bergabung malam ini, ada lagu dari Yuni Syara dengan Merantau.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
5: Eh, minta pong hand bodynya.
4: Lain hand body, sunscreen ini.
5: Sunscreen? Apa itu?
4: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
5: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?

0: Beta sudah putarkan lagu dari Nike Ardila dengan Menanti Kejujuran. Jujur Li, yang sementara ini menanti, yang pastinya menanti itu sesuatu yang sangat membosankan. Ya, kalau menanti dengan kejujuran itu membosankan kok Sonde ya. Pasti ya, dan tidak terserah Anda gitu ya. Tapi pendengar, by the way, selain kotong bahas soal menanti kejujuran, yang tadi sudah lagunya Beta putar, Beta sounding ulang nih untuk Anda pendengar yang malam ini mau menyanyi. Silakan yang mau karaoke bareng di Pro 1, silakan ambil handphone Anda dan juga bergabung di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Ada dua lagu yang Beta putarkan untuk Anda ini malam. Dari Meriam Belina dengan Nostalgia Biru. And then lagu juga kedua dari koleksinya Betaria Sonata. Judul lagunya Kau Tercipta Hanya Untukku. Ada yang mau lanjut lagi dengan liriknya silakan gitu ya. Tapi sebelum itu Beta punya informasi nih. Ini ya aktivitas yang sederhana gitu ya. Aktivitas yang sederhana tapi dipung manfaat terlalu besar gitu ya. Jadi hasil penelitian, mungkin di antara Anda sudah pernah buat ini aktivitas. Ya, yang pasti aktivitas yang Beta maksudkan di sini adalah jalan kaki. Siapa yang sering jalan kaki atau yang suka dengan jalan kaki. Nah, jadi kebiasaan jalan kaki dengan langkah yang lebih cepat ini bisa bantu katong jaga kesehatan otak saat usia bertambah. Nah, biasa kan kalau makin tua itu kita akan kena dengan penyakit demensia gitu ya, atau menurunnya daya ingat. Nah, ternyata dengan kotong hanya jalan kaki, ya jalan kaki dengan langkah yang cepat itu bisa bantu kotong jaga kesehatan otak ya. Orang yang rutin berjalan kaki dengan kecepatan yang baik tentunya diketahui punya risiko gangguan daya ingat atau demensia lebih rendah dibandingkan orang yang jarang untuk bergerak atau jalan kaki. Selain itu, pendengar, orang yang aktif berjalan juga mengalami penurunan kemampuan mengingat yang lebih lambat dan kondisi otaknya cenderung lebih sehat. Jadi, Sonde perlu tunggu alat olahraga yang mahal gitu ya. Cukup untuk Anda luangkan waktu sekitar 30 menit setiap hari buat jalan kaki baik pagi ataupun sore. Tidak dianjurkan untuk Anda ini malam jalan kaki ya. Jangan coba-coba. Ini malam waktunya untuk tidur, bukan waktunya untuk jalan kaki. Jadi ya bisa bikin planning. Besok pulang gereja, jalan kaki. Ataupun juga untuk Anda yang tidak ada aktivitas besok di hari Minggu, boleh ya, silakan luangkan waktu untuk jalan kaki. Tapi yang pastinya bahwa jalan kaki harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Lengkapi juga dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis MBG. Lengkapi dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, rajin periksa kesehatan supaya badan dan pikiran juga tetap kuat gitu ya. Oke. Mari kotong hidup sehat mulai dari sekarang, karena langkah yang kecil ini bisa jadi investasi kesehatan di kotong pung masa depan. Halo Kakak Kiko, apa kabar Kakak? Kabar baik kok, Mama kemana? Mama sehat kok? Ya, yang pastinya Beta doakan semua Anda pendengar malam ini selalu sehat, dilimpahi dengan sukacita ya. Semua pikiran-pikiran negatif yang datang membayangi pendengar semuanya malam ini semuanya dihempaskan. Begitu saja. Oke, Beta masih terus menunggu Anda pendengar yang mau bergabung di Ruang Rindu versi karaoke. Beta masih tunggu di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Lagu yang pertama dari Nostalgia Biru, yang kedua Kau Tercipta Hanya Untukku.
1: bubur.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang malam ini masih terus mendengarkan Pro 1 FM 94,4 MHz. Ini malam Anda ditemani bersama Dita Fongkilete dan yang pastinya kami terus hadirkan untuk Anda Ruang Rindu versi karaoke. Yang mau menyanyi silakan di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Juga untuk Anda yang ingin menyanyi lagunya, ya ada dua lagu yang beta siapkan di sini. Lagu yang pertama beta siapkan Nostalgia Biru dari Meriam Bellina. Kemudian lagu yang kedua itu ada Betaria Sonata dengan judul lagunya Kau Tercipta Hanya Untukku. Dari dua lagu ini, silakan Anda mau menyanyi yang mana? Boleh silakan bergabung bersama kami di line telepon. Kalau liriknya belum tahu, nanti beta bantu gitu ya, dari sebagai backing vokal gitu ya. Minta maaf untuk Ibu Dewi, line telepon WA beta son bisa pakai, nomor teleponnya beta son bisa pakai karena memang ada beta sementara live TikTok gitu ya. Jadi silakan bisa dimaksimalkan dua line telepon yang tadi beta sudah sampaikan di line telepon yang tadi 0382 5444, ataupun juga bisa di 8431152. Entah kenapa ya malam ini sejatinya kayaknya jaringannya parah gitu ya. Tidak biasanya nih kalau malam ini, malam minggu ini tidak ramai. Padahal biasanya ramai sih sebenarnya ya pendengar ya. Jadi saya masih tunggu Anda pendengar sampai di kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan beta sampaikan begitu ya pendengar, nanti di 4 subuh itu ada pertandingan sebentar ya antara, iya hari ini antara Norwegia akan berduel bersama dengan Inggris. Kemudian di pukul 9 pagi besok itu ada Argentina versus Swiss ya. Nah silakan pendengar, kira-kira menurut Anda prediksinya mana yang bakalan menang nih besok ya. Oke, beta nantikan kebersamaan Anda pendengar malam sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Ya, pendengar malam ini terima kasih. Saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung ya di live TikTok tadi, dan juga untuk Anda yang sempat mendengarkan. Malam ini tidak jadi karaoke deh. Ya, entahlah karena apa ya. Mungkin karena jaringan teleponnya ya. Sebentar, nanti kita coba cross check lagi, karena memang tadi dari jam 9:30 sampai sekarang ini belum ada yang berdering satupun gitu. Ya, tapi bersyukurlah untuk malam ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah pantau kami di Pro 1 RRI Kupang. Dan jangan lewatkan after this, kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan judul Membangun Keluarga Hita Sukaya berdasarkan Dirja Nusuta yang akan disampaikan oleh Selastri. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang saya hormati dan saya cintai dalam dhamma, sambutlah salam kasih dalam dhamma, swatihotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna merenungkan tema yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga.

yaitu membangun keluarga Hitasukaya berdasarkan Dikha Janusuta. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang cinta kasih, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan. Dari keluarga, seseorang memperoleh dasar pembentukan karakter yang akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang harmonis, sejahtera, aman, dan bahagia. Salah satu ajaran Buddha yang secara khusus membahas kesejahteraan dan kebahagiaan umat berumah tangga adalah Dikha Janusuta atau Wiyagha Pajasuta. Dalam sutta ini, seorang perumah tangga bernama Dikha Janu meminta petunjuk kepada Buddha mengenai cara memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang. Sebagai jawaban, Buddha menjelaskan 8 kualitas yang perlu dikembangkan oleh umat perumah tangga. 4 kualitas pertama membawa kesejahteraan dalam kehidupan sekarang, sedangkan 4 kualitas berikutnya membawa kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. 8 kualitas inilah yang dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun keluarga Hitasukaya. 4 kualitas yang membawa pada kesejahteraan dalam kehidupan sekarang. Yang pertama yaitu Uthana Sampada. Uthana Sampada berarti memiliki semangat untuk bekerja, belajar, berusaha, dan mengembangkan kemampuan diri. Dalam kehidupan keluarga, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga menyangkut kesungguhan dalam menjalankan seluruh tanggung jawab keluarga. Seorang ayah yang bekerja dengan penuh tanggung jawab demi memenuhi kebutuhan keluarga sedang mempraktikkan Uthana Sampada. Seorang ibu yang dengan tekun mendidik anak, mengatur rumah tangga, dan mendukung kehidupan keluarga juga sedang menjalankan prinsip yang sama. Demikian pula anak-anak yang rajin belajar dan berusaha mengembangkan potensi dirinya. Dalam kehidupan modern, tantangan yang dihadapi keluarga semakin kompleks. Persaingan ekonomi semakin ketat. Kebutuhan hidup meningkat dan perubahan teknologi berlangsung sangat cepat. Tanpa semangat belajar dan bekerja keras, keluarga akan sulit beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun, Buddha tidak hanya menekankan kerja keras secara fisik. Kerajinan juga mencakup usaha mengembangkan kualitas batin. Keluarga perlu rajin dalam melakukan kebajikan, membangun komunikasi yang baik, mempererat hubungan, dan mengembangkan nilai-nilai dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan yang dipadukan dengan kebijaksanaan akan menjadi kekuatan yang besar yang membawa keluarga menuju kemajuan dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu Arakha Sampada. Setelah memperoleh penghasilan atau hasil usaha, langkah berikutnya adalah menjaga dan mengelolanya dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan Arakha Sampada. Buddha menyadari bahwa tidak sedikit orang yang mampu memperoleh kekayaan, tetapi gagal mempertahankannya karena kurang bijaksana dalam mengelola apa yang dimiliki. Kekayaan yang diperoleh dengan susah payah dapat hilang karena pemborosan, gaya hidup berlebihan, atau keputusan yang tidak bijak. Dalam konteks keluarga, Arakha Sampada berarti kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab. Penghasilan keluarga perlu direncanakan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan, serta kebutuhan masa depan. Buddha mengajarkan pentingnya sikap bijaksana dalam menggunakan harta benda. Kekayaan bukan untuk dipamerkan atau digunakan secara berlebihan, tetapi sebagai sarana untuk mendukung kehidupan yang baik, membantu sesama, dan melakukan kebajikan. Lebih dari itu, keluarga juga perlu menjaga kekayaan non-materi, seperti nama baik keluarga, kepercayaan, kasih sayang, dan keharmonisan hubungan. Yang ketiga yaitu Kalyana Mittata. Kalyana Mittata berarti memiliki sahabat yang baik atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki kualitas moral yang baik. Sahabat yang baik bukanlah orang yang selalu menyenangkan hati kita, melainkan orang yang membantu kita berkembang dalam kebajikan. Mereka mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan, memberikan nasihat ketika kita menghadapi masalah, dan mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kehidupan keluarga, prinsip Kalyana Mittata memiliki makna yang sangat luas. Suami dan istri hendaknya menjadi sahabat terbaik satu sama lain. Hubungan keluarga yang sehat bukan hanya hubungan formal berdasarkan peran, tetapi hubungan yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan.
orang tua juga perlu menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Ketika anak merasa diterima dan didengarkan, mereka akan lebih mudah terbuka kepada orang tua dan terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Kemudian yang keempat yaitu sama jiwita. Salah satu ajaran yang sangat relevan pada zaman modern adalah sama jiwita, yaitu hidup secara seimbang. Banyak keluarga mengalami stres karena kehilangan keseimbangan hidup. Ada yang terlalu fokus mengejar kekayaan sehingga mengabaikan keluarga. Ada pula yang terlalu konsumtif sehingga terjebak dalam masalah keuangan. Sama jiwita mengajarkan agar seseorang hidup sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pengeluaran hendaknya disesuaikan dengan pendapatan. Keinginan tidak boleh menguasai kehidupan. Keluarga yang hidup seimbang akan lebih mudah menikmati kebersamaan dan memiliki ketenangan batin. Mereka tidak terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk memperoleh lebih banyak, tetapi mampu mensyukuri apa yang dimiliki sambil terus berusaha secara bijaksana. Selanjutnya, 4 kualitas yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Yang pertama yaitu sadha. Sadha merupakan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan spiritual seorang Buddhis. Keyakinan yang benar membantu keluarga memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang-kadang keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sakit, kehilangan, konflik atau kegagalan. Dalam situasi seperti itu, sadha menjadi sumber kekuatan batin yang membantu keluarga tetap teguh dan tidak putus asa. Keyakinan kepada hukum karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Oleh karena itu, anggota keluarga terdorong untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan keluarga dibangun melalui sebab-sebab yang baik, bukan melalui keberuntungan semata. Ketika seluruh anggota keluarga memiliki keyakinan yang benar, mereka akan memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu sila. Sila berarti pengendalian diri dalam ucapan dan tindakan, sehingga tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan keluarga, sila menjadi pagar pelindung yang menjaga hubungan tetap harmonis dan penuh kepercayaan. Banyak konflik keluarga sebenarnya berawal dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral, ketidakjujuran, perselingkuhan, kekerasan, kebiasaan mabuk-mabukan, dan tindakan yang tidak bertanggung jawab sering menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Karena itu, Buddha mengajarkan 5 sila sebagai pedoman dasar kehidupan. Sila pertama yaitu tidak membunuh. Dalam konteks keluarga, sila ini mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga kekerasan verbal dan psikologis. Kata-kata kasar, hinaan, bentakan, atau perlakuan yang merendahkan dapat meninggalkan luka batin yang mendalam. Sila kedua yaitu tidak mengambil yang tidak diberikan. Sila ini mengajarkan kejujuran dan rasa hormat terhadap hak milik orang lain. Dalam keluarga, hal ini berkembang menjadi sikap bertanggung jawab, transparan dalam penggunaan keuangan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Sila ketiga yaitu tidak melakukan perbuatan asusila. Kesetiaan merupakan salah satu pondasi utama kebahagiaan keluarga. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan hubungan suami istri, tetapi juga berdampak besar terhadap perkembangan emosional anak-anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Kemudian sila keempat yaitu tidak berdusta. Kejujuran adalah perekat hubungan keluarga. Sekecil apapun kebohongan dapat mengikis kepercayaan. Sebaliknya, keterbukaan dan kejujuran menciptakan rasa aman dan kedekatan emosional. Kemudian sila kelima yaitu tidak mengonsumsi minuman atau zat yang memabukkan. Kesadaran merupakan salah satu aset terbesar manusia. Banyak tindakan yang merugikan keluarga terjadi ketika seseorang kehilangan kendali akibat alkohol, narkoba, atau bentuk ketagihan lainnya. Ketika anggota keluarga menjalankan sila dengan baik, mereka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan.
Dengan demikian, sila menjadi pelindung kebahagiaan keluarga yang sangat penting. Selanjutnya, kualitas yang ketiga, yaitu jaga. Jaga berarti kemurahan hati, kerelaan berbagi, dan kemampuan melepaskan keterikatan yang berlebihan terhadap milik, pendapat, maupun ego pribadi. Dalam kehidupan keluarga, kebahagiaan seringkali tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dimiliki, tetapi oleh seberapa besar kemampuan anggota keluarga untuk saling memberi dan berbagi. Dalam kehidupan keluarga, kemurahan hati dapat diwujudkan dengan meluangkan waktu untuk pasangan dan anak, memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan, membantu pekerjaan rumah tanpa harus diminta, bersedia mengalah demi keharmonisan bersama, memaafkan kesalahan orang lain, dan berdana dan melakukan kegiatan sosial bersama keluarga. Kemurahan hati juga berarti murah hati dalam memberikan penghargaan dan kasih sayang. Banyak keluarga hidup bersama dalam satu rumah, tetapi jarang saling mengungkapkan rasa terima kasih atau penghargaan. Padahal ucapan sederhana seperti terima kasih, maaf, atau aku bangga kepadamu dapat memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi anggota keluarga. Selain itu, jaga membantu mengurangi sifat egois yang sering menjadi sumber konflik. Ketika setiap anggota keluarga belajar berbagi dan berkorban demi kebahagiaan bersama, suasana keluarga akan menjadi lebih hangat dan harmonis. Kemudian kualitas yang keempat, yaitu panya. Panya adalah kemampuan memahami kenyataan sebagaimana adanya. Orang yang bijaksana mampu melihat hubungan sebab dan akibat serta memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan bersifat berubah. Dalam kehidupan keluarga, kebijaksanaan sangat diperlukan karena tidak ada keluarga yang bebas dari masalah. Perbedaan pendapat, konflik, kesalahpahaman, masalah ekonomi, maupun tantangan dalam mendidik anak merupakan bagian dari kehidupan yang harus dihadapi. Kebijaksanaan juga membantu keluarga memahami sifat ketidakkekalan atau anicca. Anak-anak akan tumbuh dewasa, orang tua akan menua, kondisi ekonomi dapat berubah, dan berbagai keadaan dalam hidup akan datang dan pergi. Kesadaran akan ketidakkekalan membuat keluarga lebih menghargai kebersamaan yang dimiliki saat ini. Mereka tidak menunda untuk menunjukkan kasih sayang, meminta maaf, atau melakukan kebajikan. Karena itu, panya merupakan mahkota dari kehidupan keluarga Hita Sukaya. Dengan kebijaksanaan, keluarga tidak hanya mampu mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga berkembang menuju kebahagiaan yang lebih luhur dan berkelanjutan. Demikianlah renungan dhamma kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua mampu menerapkan ajaran dhamma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, saling mendukung dalam kebaikan, sejahtera lahir dan batin, serta menjadi sumber kebahagiaan bagi sesama. Terima kasih atas perhatian para pendengar sekalian. Semoga kebajikan yang kita lakukan dan dhamma yang kita dengarkan hari ini menjadi sebab bagi bertambahnya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Saya akhiri, sabbe sattha bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

Berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku

Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak minum segala minuman keras yang dapat menyebabkan

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Minggu 12 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara yang mendorong konten kreator memasarkan produk kawasan transmigrasi melalui ekosistem digital guna memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi mengembangkan konsep transmigrasi digital dengan membangun ekosistem ekonomi secara menyeluruh. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pemanfaatan teknologi, hingga pembukaan akses pasar bagi produk kawasan transmigrasi. Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar yang tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, pertambangan, migas, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Italia akan meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2028. Menurut Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, belanja pertahanan Italia saat ini mencapai 2,01% dari PDB. Jika digabungkan dengan pengeluaran untuk sektor keamanan, angkanya mencapai 2,8% dari PDB. Ia menambahkan bahwa Italia telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO hingga mencapai 5% dari PDB pada 2035 dengan evaluasi sementara dijadwalkan pada 2030. Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara itu akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027, kemudian bertambah lagi sekitar 13 miliar euro pada 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis PB Jaya Raya, Muhammad Zilazik, Artando Zakaria, dan Afizah Rahmadani menjaga peluang meraih dua gelar pada Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 setelah memastikan tempat di lebih dari satu partai final. Zilazik dan Afizah lebih dulu melaju ke final ganda campuran U17 setelah mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Muhammad Waldan Habibi, Gabriel Bernis Nugroho Supriyadi, 21-16, 21-12 pada semifinal di Gor PB Jaya Raya, Tangerang Selatan. Pasangan yang mulai diduetkan sejak 2025 itu memperbaiki pencapaian mereka dibanding edisi sebelumnya ketika hanya mencapai babak 16 besar.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.

kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda saja lewatkan, dan kami hadirkan nanti bagaimana konferensi pers dari Kejagung, DPR, dan juga Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi dan TPPU. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Padi dengan Begitu Indah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan, hari ini kita ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya, bersama juga ada Pak Jan Pidum ya, ada Pak Jan Pitsus ya, baru, dan kita doakan definitif nantinya ya. Ada Pak Kakor Tipikor ya, Pak Irjen Toto Kakortas Tipikor, Pak Irjen Toto ada pertama Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan ya, bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan, lalu dicampur oleh Pak Jan Pidum, Jan Pitsus, sorry. Pak Jan Pitsus, ya. Kurang lebih, ya. Mungkin Pak Kortas, ya, silakan. Oh, Pak Jan dulu ya, Pak Jan Pitsus dulu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang para anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jaminta lari juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro, terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penahanan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan, yang pertama untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum ke negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, teman-teman, juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak apa ke Kortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada dua tersangka berinisial D, R dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat apa yang ditempati Pak Jam Kecusadi. Ya, ya silakan Pak Kortas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jambitaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4, TPPU, atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10, dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panja, panitia kerja. Ya, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya hukum ditegakkan. Hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu mungkin itu ya Pak Jampitsus, Pak Kakortas ya, teman-teman ya. Cukup karena kami harus segera ke ini. Enggak ada pertanyaan dulu, Pak. Nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya di apa? Nanti teknis ya. Mungkin itu ya, teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dong, Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 12 Juli 2026.

besar di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan terdapat di Semarang, dan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Mataram, Kupang, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Denpasar, Makassar, dan Manado. Dan potensi asap atau kabut terdapat di Kendari dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga Dana Isabil dan juga Zahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa dini hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04:00 waktu Indonesia.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung, dan Kakak Nona di hari Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempatan Riku Pang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa kembali. Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bah Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari 12 Juli 2026. Dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti, Bapak Mama Bah Saudara dong akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pun aktivitas. Abis ini masih ada rangkaian lagu pujian dengan renungan pagi yang akan mengantar ketong semua mengawali ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Salam pendengar yang diberkati Tuhan. Pagi ini jumpa lagi bersama saya, Marianti Kilas Saduk, penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di pagi ini tentang memiliki hidup kekal dalam Kristus. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pagi ini Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami hari yang baru dan kesempatan untuk kami menikmati kehidupan ini. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami melangkah untuk beraktivitas di hari yang baru ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Bapa, berkati kami di dalam hati pikiran dan pendengaran kami, agar pembacaan firman Tuhan dan akan kami renungkan, biarlah semuanya itu datang dari kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami, agar kami mampu mengerti setiap maksud Tuhan lewat firman yang akan diperdengarkan bagi kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema memiliki hidup kekal dalam Kristus, berdasarkan kitab pertama Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Di bawah perikop iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema memiliki hidup kekal dalam Kristus. Pendengar yang diberkati Tuhan, bagaimana kita mengalahkan dunia? Bagaimana kita harus mengalahkan dunia? Apakah dengan perkelahian atau apakah dengan kita harus membuat hal-hal yang negatif? Tidak. Ada dua poin di sini yang kita akan baca dan renungkan, yaitu yang pertama, lahir dari Allah. Bagaimana lahir dari Allah? Yaitu mari kita mau diperbaharui Tuhan untuk kita mau hidup baru dari segala sikap dan perilaku kita. Dari siapa seseorang lahir? Maka seseorang itu menjadi orang tuanya yang bahkan memiliki ikatan kasih yang sangat kuat dengan orang tuanya. Orang tua hanya butuh penerimaan dari sang anak. Pembacaan ini merupakan kesaksian Rasul Yohanes tentang siapa sesungguhnya Anak Allah. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa kehidupan kekal hanya dapat diperoleh dalam Anak Allah. Yang percaya kepada Yesus Kristus dan menang atas dunia adalah orang yang menerima kesaksian Allah bahwa hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kesaksian itu ada di dalam hati atau batin setiap orang yang sungguh percaya. Sebab Roh Kudus telah meyakinkan tentang makna air dan darah, yaitu baptisan Yesus yang merujuk kepada identitas Yesus sebagai Anak Allah dan kematian-Nya yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Allah. Pendengar yang diberkati Tuhan, kehidupan kekal yang terdapat dalam diri Anak Allah, yaitu Yesus yang telah menjadi anugerah Allah kepada barang siapa yang ada di dalam Anak Allah itu, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup, dan siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pendengar, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya yang memiliki dan memiliki Kristus telah menjadi milik Kristus, yang istimewa di hadapan Allah. Ketika kita lahir dari Tuhan, maka kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita lahir untuk dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pendengar yang diberkati, kita akan mengasihi Bapa yang memberi kita hidup dan mengasihi anak-Nya yang memberikan hidup-Nya untuk kita. Kita akan mengasihi anak-anak-Nya karena kita adalah anggota keluarga Allah. Jadi ketika kita lahir dari Tuhan, kita memiliki kepastian bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Percaya kepada Kristus bukan sekedar pengakuan,
atau menjadi arah seluruh hidup supaya kita menikmati hidup bersama dengan Allah. Mari kita belajar bahwa lahir dari Allah atau hidup baru. Di sini maksudnya hidup baru adalah kita menyerahkan diri kita untuk diperbaharui Tuhan. Mungkin kehidupan kita dengan sikap perilaku kita ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan tidak lahir dari Allah. Tetapi mari kita mau hidup diubah atau diperbaharui oleh Tuhan. Karena hidup kekal di dalam anak Allah. Pusat keselamatan yaitu inti dari seluruh kesaksian Allah adalah bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kepastian keselamatan, barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Pendengar yang diberkati Tuhan, di sini iman membuahkan kasih. Dari hidup baru, kita harus hidup dituntun oleh iman. Poin yang pertama adalah lahir dari Allah atau hidup baru. Poin yang kedua adalah hidup dituntun iman. Iman membuahkan kasih. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Membuktikan bahwa kita lahir dari Allah. Tanda bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan menuruti perintah-Nya yang tidak terasa berat bagi orang percaya. Yang berikut, iman yang mengalahkan dunia. Pendengar yang diberkati Tuhan, iman kita tidak sadar mengalahkan dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini. Kemenangan atas dunia beserta tipu dayanya diperoleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, kesaksian Allah yang pasti di mana Allah Bapa telah memberikan kesaksian mutlak tentang anaknya melalui Roh Kudus, keselamatan dan hidup kekal ada di dalam Yesus. Jadi barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Mari kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Maka akan menuntun setiap langkah hidup kita, di mana kita akan memiliki hidup yang kekal nanti. Berbicara tentang mengalahkan berarti ada pertempuran. Ada usaha yang dilakukan untuk bisa menang. Yohanes menulis bahwa musuh kita adalah dunia dalam arti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Pada ayat yang keempat, di mana sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Pendengar yang terkasih, orang percaya adalah orang yang lahir dari Allah. Jadi sudah seharusnya mengasihi Allah dan juga sesama, jangan menjadi orang yang egois, yang hanya peduli dengan diri sendiri, dan sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk peduli dengan sesama, harus bisa menang dalam peperangan iman, yaitu perang melawan keinginan diri sendiri. Pendengar yang terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita harus mengalahkan dunia. Yaitu yang pertama, kita lahir dari Allah atau diperbaharui Allah lewat perilaku kita. Dan yang kedua adalah hidup dituntun oleh iman. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami melakukan segala aktivitas dalam hidup kami di hari yang baru. Sebelum kami melangkah untuk beraktivitas, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan kekuatan iman pada kami. Oleh karena itu Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga kemampuan untuk menjalani hidup hari ini, untuk kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami diberkati lewat setiap pelayanan, pekerjaan, dan tanggung jawab kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Amsal 17 ayat 14 berkata, "Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai."

Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus."

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Belu memanfaatkan keikutsertaan dalam Darwin Fusion 2026 sebagai langkah strategis untuk memperluas kerjasama internasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Pantai Wini merupakan destinasi wisata eksotis yang ada di Desa Hamusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dipung lokasi ada di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang bikin dia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Wini juga dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan yang kerap dikunjungi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Timor Leste melalui kawasan perbatasan resmi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Dalam publik ekspos
1: menunda kelulusan hari pertama.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau Ade sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Kotak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu dikekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena mana, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompung kantong. Dia pun kualitas cempola. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: nah. Begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan.

Ruang Pancaran di Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semoga ini pagi juga membawa semangat baru untuk ketong semua. Dimanapun Bapak, Mama, Bapak, Saudara berada, baik lagi yang siap-siap mungkin ke gereja, atau mungkin yang mau ke pasar dulu, beraktivitas di rumah, maupun yang sudah mulai pekerjaan sejak subuh. Semoga ini hari terus berjalan lancar dan penuh kebahagiaan ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Nah, setiap daerah di Indonesia nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tentu dia punya cara menyapa yang beda-beda. Ada yang menyapa dengan apa? Ama, Ina. Atau mungkin ada yang menyapa dengan apa ya, Horas. Lalu salam sejahtera, shalom, hingga sapaan-sapaan khas lainnya yang begitu akrab di telinga masyarakat setempat. Nah, ini sapaan sederhana nih mungkin hanya terdiri dari satu atau dua kata ya, tapi dibaliknya tersimpan rasa hormat, keakraban, dan identitas dari satu daerah begitu. Nah, Bemo tanya nih untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Menurut Bapak, Mama, Bapak, Saudara, apakah sapaan khas daerah itu masih penting untuk dipertahankan kosonde? dan juga apalagi Nusa Tenggara Timur ya, khususnya ya, dikenal dengan sebagai provinsi yang kaya juga dengan keberagaman budaya. Kotong punya puluhan suku dan bahasa daerah mulai dari Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, apalagi Alor, Lembata, sampai di wilayah lain. Dan di setiap daerah tuh dia punya cara menyapa yang khas, yang apa ya, tentunya bukan hanya jadi pembuka percakapan tapi juga bisa ya mencerminkan ketong rasa hormat, kekeluargaan, dan identitas masyarakat. Mungkin ketong pernah dengar satu, bahkan terbiasa menggunakan sapaan kayak ini Mone, Mone Tana, Ina, ini iya ini Enu, atau siapa begitu, atau sapaan khas lainnya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Nah, ketika seseorang menyapa ketong dengan bahasa daerah, rasanya kayak lebih apa ya, seperti ada kedekatan yang langsung terbangun walaupun baru ketemu begitu. Suasana jadi lebih akrab karena ada rasa memiliki budaya yang sama. Nah, menurut Bapak, Mama, Bapak, Saudara, apakah ini sapaan khas daerah masih penting untuk dipertahankan? Nah, kita tunggu buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau gabung dan berbagi cerita dan beta melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga SMS dan WA-nya Pro4 di 0811 3820 1043.

WhatsApp Pro 2 di 0811 3820 9090 atau melalui DM Instagram.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di tengah perkembangan teknologi dan semakin mudahnya ketong berkomunikasi dengan sapa-sa, perlahan sapaan khas daerah Ju mulai jarang terdengar. Banyak orang lebih pilih pakai sapaan yang bersifat umum karena dianggap lebih praktis atau mudah dipahami. Padahal, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, sapaan daerah tuh bukan sekedar kebiasaan Mbak Omong ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai masyarakat. Apalagi menjaga sapaan khas daerah bukan berarti ketong menolak perubahan atau mengabaikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Bapak Mama Bahasa Saudara. Justru keduanya dapat berjalan berdampingan. Ketong tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi, tapi kalau ketong ketemu keluarga, ketong ketemu tetangga atau sesama kawan daerah ya, menggunakan sapaan khas tuh bisa jadi apa ya, cara sederhana begitu untuk jaga ketong kedekatan dan pastinya melestarikan budaya. Nah, Bapak Mama Bahasa Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kira-kira masih penting kok Sonde nih ketong pakai sapaan khas daerah. Ditunggu ya di Bapote sampai di jam 8 nanti melalui line telepon 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana kasih kuat kemandirian ekonomi masyarakat pakai diversifikasi produk olahan ubi. Ini kegiatan berlangsung di Desa Besmara, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, NTT. Dompung komitmen sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Ini kegiatan juga usung tema pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi produk olahan ubi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Pindah ke informasi berikut, cerita keindahan Sondai hanya habis di alam pantai yang indah. Pulang dengan padang savana membentang dari timur ke barat jadi keindahan yaitu air terjun. Dan salah satu air terjun yang sangat indah bak air terjun surgawi adalah Pabeti Lakera. Air terjun Pabeti Lakera menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dengan diapung suasana yang menenangkan bagi setiap pengunjung. Diapung air jernih dan menyegarkan menggoda wisatawan untuk berenang sambil menikmati panorama hutan hijau yang masih alami. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: tuna. Ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua, toh?
1: Hih, coba kok jangan cari wetsa. Kasih beta solusi, bay, ya.
0: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang, lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak. Supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon, justru ada yang larang, ha.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelaku.

Caranya, aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: bukan.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Bapak, Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu menunjukkan 33 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung Misa Minggu Pagi Gereja Santo Andreas Lasiana yang akan dilaksanakan sekitar pukul 7.30 lebih ya, atau 7.40. Pantau terus di FM 104,3 MHz.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, anak-anak, para kaum hidup bakti, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu biasa ke-15 di tahun A, dan marilah kita berusaha membuka diri bagi Sabda Allah, supaya Sabda Allah menemukan dalam diri kita tanah yang subur, sehingga bertumbuh, berkembang, berbuah dan berhasil. Mengawali perayaan Ekaristi Suci ini, marilah kita menundukkan kepala seraya mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku

Ya Allah, melalui putramu engkau menaburkan benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu. Sehingga hidup kami menghasilkan buah, iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan.

Inilah Injil suci menurut Matius. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, orang tua, anak-anak, kaum hidup bakti, selamat pagi untuk kita semua. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-15 di tahun A. Sabda Tuhan digambarkan sebagai kekuatan yang besar, yang kalau difirmankan Allah kepada manusia, sabda Tuhan itu tiba dan selalu berhasil. Tidak pernah gagal sabda Tuhan itu. Kalau Tuhan bersabda bahwa seorang gadis jodohnya adalah di sana, pasti jadi. Nah, jadi tidak usah terburu-buru, karena memang sabda Tuhan sudah mempersiapkan waktu yang tepat untuk jodoh itu. Kalau sabda Tuhan memutuskan bahwa orang itu akan menjadi pelayan Tuhan atau seseorang akan menjadi pemimpin masyarakat, pasti terjadi. Yang penting kita menyiapkan hati sebagai tanah yang subur, biar sabda Tuhan itu datang dan tidak sia-sia. Mungkin 30 tahun lalu, bapak atau ibu mengusahakan sebuah kios kecil. Tapi sesudah 30 tahun, sudah menjadi sebuah mall. Nah, itu pasti terjadi kalau betul-betul mau berusaha. Jadi sabda Tuhan tidak pernah gagal, asalkan hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika kamu kecil ditanya, cita-cita kamu apa? Pokoknya jawaban yang terbaik-terbaik saja. Nah, tidak pernah cita-cita yang sederhana. Cita-cita yang baik-baik semua. Dokter, tentara, polisi, presiden. Lalu di kelas ditanya oleh ibu guru, Ratna, kamu mau menjadi apa kemudian? Saya menjadi dokter yang sukses. Lalu Budi, saya mau menjadi suami Ratna. Ya. Ratna cita-cita bagus, maka Budi cepat menanggapi ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan pasti telah menetapkan di dalam hatimu sesuatu yang penting untuk masa depanmu. Tetapi itu kita harus menguatkan hati kita. Ya. Orang-orang muda, Tuhan memberi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang. Seperti benih. Dia bertumbuh perlahan-lahan dan sabar, akhirnya menjadi subur. Demikian juga hidup kita, kalau kita betul-betul mengindahkan sabda Allah, Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan masa depan kita di masa kecil. Di waktu masih kita kecil itu, Tuhan sudah mulai memberi ide-ide di dalam hati kita. Ada hal yang selalu mengetuk hati kita. Misalnya dari 10 pelajaran, kamu suka satu mata pelajaran tertentu. Kamu kelak akan sukses di mata pelajaran itu. Tapi kalau tiap mata pelajaran guru masuk, kamu lari keluar, nah itu memang susah. Ya, jadi betul-betul kita harus bekerja sama dengan Tuhan yang sudah menaruh titik-titik pengharapan untuk masa depan. Tapi sekali lagi, mari kita menjadi tanah yang subur bagi sabda Allah, bagi rencana luhur Allah, bagi hidup kita, dan bagi kebaikan umat manusia. Di bacaan kedua hari ini, agak berbeda dengan Injil dan bacaan pertama. Kalau bacaan pertama dan Injil lebih berkaitan dengan sabda Allah dan tanah dan benih yang ditabur. Tetapi di bacaan kedua, kita ini adalah
satu benih untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti sebenarnya dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8, itu kita, panggilan kita menjadi anak Allah itu berproses. Jadi dia memang sudah dipastikan pertama-tama lewat sakramen permandian, baptisan. Ketika kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kepastian menjadi anak-anak Allah lebih terang benderang di dalam seluruh hidup kita dan di akhir masa. Di waktu paling terakhir, ketika kita diputuskan benar-benar menjadi anak Allah dan kita bisa memandang Allah dari muka ke muka. Di saat dimana kita dibebaskan dari tubuh manusiawi kita dan kita akan betul-betul hidup sempurna sebagai roh yang mana juga akan menyempurnakan lagi tubuh kita. Jadi kita suatu waktu akan mati terhadap tubuh ini, tetapi karena roh kita betul-betul berkenan pada Allah, suatu waktu tubuh kita dikembalikan untuk bergabung lagi dengan roh Allah, sehingga hidup itu adalah kekal dan jauh lebih sempurna. Kita hidup masa sekarang, mungkin bagi seorang laki-laki, tiap bulan harus potong rambut, kasih rapi. Telah menjenggot putih dong ini, muncul harus dibersihkan. Lalu menjelang pasca dan Natal, mama-mama juga memenuhi salon-salon di kota Kupang. Itu adalah usaha perbaikan-perbaikan. Tetapi itu karena keterbatasan kita toh, kalau tidak dikelola, kurang manis. Tetapi nanti kalau kesempurnaan roh itu sudah lengkap pada kita, tidak perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Ya. Semua penataan itu tidak penting lagi karena sudah sempurna sebegitunya. Ya. Jadi kita berproses, tetapi di akhir masa kita akan mencapai kesempurnaan itu yang tidak perlu dipermak-permak lagi. Tidak perlu diperbaharui lagi. Mau bangun pagi, mau berkegiatan tetap sempurna. Ya. Kalau sekarang memang ya dalam masa-masa perbaikan sana sini.